0: DM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Ya, apa cerita kamu orang edisi 20 Julai 2026 hari Isin hari ini ya, Sima.
1: Betul. Ha, kenapa suara kita macam berdabel-dabel ni kan pagi ni?
0: Tak tahulah. Macam mana? Okey, apapun tuan-tuan, terima kasih yang mendengarkan siaran Labur FM pada ketika ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita dekat Sabah FM. Kita ada Edwin dan juga Rafiq.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi dari Labuan.
0: Ya, Keningan FM ada Hex. Apa khabar Hex?
5: Ya, selamat pagi. Kabar baik.
0: Kalau dekat Tawa FM, kita ada Koyum dan juga En. Selamat pagi.
6: Ya, pagi.
7: Selamat pagi. Selamat pagi
6: semuanya.
0: Betul.
4: Rasanya di sana. Tawa okey, cuma di sandakan ni belum bersedia lagi. Masih lagi belum bersama-sama kita di dari sana sini ni.
6: Mana sedekat Nur?
0: Okey, baik apa pun tuan-tuan. Topik untuk

0: diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Jadi hari ini kita nak, orang kata, sama-sama mendengar pandangan rakan-rakan kita. Adakah mereka ini orang yang mudah marah ataupun memilih untuk tenang?
1: Betul. Dia mengikut situasi lah. Kalau macam bagi saya, saya memilih untuk tenang.
0: Tenang.
1: Tapi kalau sesuatu situasi itu menekan-nekan, saya memilih untuk marah.
0: Betul. Sebenarnya ada baiknya juga kita nak menunjukkan rasa marah itu sebenarnya. Betul. Itu menunjukkan sebagai satu tanda kita mengambil berat.
1: Yalah.
0: Apabila kita melihat sesuatu macam yang tidak adil, melibatkan orang yang kita sayang, mestilah kita marahkan.
1: Jadi melibatkan situasi ataupun perasaan kecewa, kadang-kadang kita akan rasa macam terancam diperlakukan tidak adil ataupun menghadapi tekanan Jadi kita mau tanya dari mana ni, Dodo Cima?
0: Kita tanya rakan-rakan kita lah di sini lah. Di Tawau sana.
1: Okey, kita tanya Tawau. Kau yang namanya N. Okey, sudah ke tu?
2: Ya, okey
3: sudah ni.
0: Macam belum ada respon lagi kan?
1: Belum ada respon lagi kan?
0: Kita pergi dengan Edwin sama Rafiq dululah kali kan?
1: Edwin dengan Rafiq dululah.
4: Dah dengar ke dari Tawau tadi?
0: Macam tiada respon.
2: Okey, tidak apa.
3: Tidak dengar suara kami?
2: kami dengar suara Tawau.
1: Kami dengar.
3: Edwin dan Rafiq dengar.
4: Tidak sampai di Labuan.
3: Yang lain dengar. Labuan jalan ni tidak dengar kan?
0: Jadi kita memulai dengan siapa ni?
4: Kita buat tadi dulu. Hex, Hebri, Shima, boleh dengar Hex? Cuba Hex bersuara.
5: Hello Hebri dan juga Shima.
0: Boleh
1: dengar.
4: Kayum dan Em sekali lagi cuba. Dengan Labuan.
3: Halo, selamat pagi.
4: Okey.
1: Ada
4: tapi kecil.
2: Kecil. Jauh betul.
4: Okey. Jadi macam mana?
2: Baik, kita mulakan di Sabah FM dulu lah. Topik kita pagi ini.
4: Sementara kita tunggu di situ.
2: Betul.
4: Emosi dan tenang.
2: Emosi dan tenang.
4: Sudah semestinya lah kalau emosi ni, kalau emosi dan tenang. Apa? Marah dan tenang.
2: Marah emosi dan tenang. Emosi dan tenang.
4: Emosi ni kalau kita dapat kawal, tenang tu lah yang terbagus lah. Marah tu yang marah. Memang marah. Kadang-kadang ada marah tu kita tidak boleh dapat kawal dan kita sudah orang bilang simpan lama kan, membuak-buak sudah sampai terlepas.
2: Betul.
4: Itu yang menyebabkan kita marah, terlepas. Sampai marah tidak masalah, tapi marah tu biarlah ada limitnya juga. Jangan sampai mencederakan orang, menengking orang yang tidak tentu pasal, itu sudah terlalu emosi tu kan.
2: Ya, tapi kadang-kadang marah ni kan kita tidak dapat kawal tau emosi kita kan. Tapi marah itu juga jangan disimpan lama di dalam hati. Cuba luahkan kepada rakan-rakan terdekat, apa masalah anda, jangan simpan kemarahan tu. Bila kemarahan yang terlalu lama disimpan dalam diri tu, bila dia sudah meletup, takut nanti ada yang tercedera apa semua kan.
4: Itu juga boleh lah simpan lama-lama kan.
2: Tapi lebih baik kita untuk memilih tenang. Okay, sebelum kita bertindak, kita fikir dulu 3 saat, 5 saat baru kita luahkan perkataan yang tersirat dalam hati kita tu.
4: Betul.
2: Kerana kalau kita respon terus, dia belum tentu itu sesungguhnya dalam hati kita. Kita tunggu dulu 3 second, 5 second dengan izinnya baru kita luahkan apa sepatutnya lah. Itu proses dalam mengajar kita bertenang dan juga meluahkan dan mengutarakan kata-kata yang lebih berpatutan.
4: Baik-baik, itu kalau Rafiq lah kan. Saya tambahlah kan. Kalau kita dalam keadaan tenang ni, tenang tu biar betul yang tenang lah. Jangan orang bilang tenang tapi dia simpan. Simpan.
2: Betul, kan?
4: Tapi akhirnya di penghujung meledak ke bawah itu, meletup terus. Sebab dia tidak tenang dengan betul-betul tenang, tapi dia simpan sebagai orang bilang yang itulah, simpan dalam hati lah kan.
2: Simpan dalam hati, lama-lama membusuk kan. Jangan, itu tidak boleh.
4: Bahaya tu kan.
2: Pastikan anda buat keputusan dalam keadaan yang tidak terpengaruh dengan keadaan marah ataupun dalam keadaan anda gembira. Pastikan membuat keputusan tu dalam anda keadaan yang tenang. Astaghfirullahalazim.
4: Begitu.
2: Bertenang. Begitu, istighfar.
0: Astaghfirullahalazim.
2: Yalah, kita ni manusia, kadang-kadang kita terganggu dengan emosi sekeliling kita. Apapun, kita sentiasa bermuhasabah diri.
4: Begitu.
2: Wah, tu senyap.
4: Tenang.
2: Tenang, terus tenang semua.
0: Tenang terus kita.
1: Tenang.
2: Saya tenang sebab Spain menang. Jadi saya tenang betul sekarang ni.
4: Wow, tenang. Sebenarnya orang celebrate, bergembira kan.
1: Okay, itu daripada cerita daripada perkongsian Edwin dan juga Rafiq lah. Okay, mengenai dengan emosi, marah dan juga tenang pada pagi ini. Okay, dan kalau kita dengar pula dari Keningau FM, dari Hex, macam mana Hex?
5: Kalau saya
6: saya ialah

0: antara marah dan juga tenang, tetap pilih yang tenang. Walaupun orang bilang marah itu normal, tapi yalah, kalau kita marah dalam keadaan yang marah tu, macam Rafiq bagi tahu, kalau kita tidak mengawal sendiri kemarahan kita, beberapa saat tu mungkin akan menjadi memburukkan keadaan lah kan. Kalau kita tidak kawal kata-kata ataupun tindakan kita, terlajak perahu boleh kita undur kan, terlajak kata tu buruk padanya. Jadi ambil masa 3-10 saat macam tu berhumur. Dalam keadaan situasi macam mana pun, saya akan pilih tenang. Marah macam mana sekalipun, dalam keadaan yang paling marah pun saya akan tetap juga tenang. Wah, di wajah tetap kelihatan tenang. Bukan maksud kalah ataupun lemah, tapi kadang-kadang ialah kita bagi ruang juga kepada diri kita untuk faham keadaan dan juga buat keputusan. Jadi dalam kebanyakan situasi, saya lebih senang dengan keadaan yang tenang lah, sebab mungkin saya tidak mahu keadaan itu berlanjutan. Marah jumpa marah memang api lah kan, semakin membesar. Jadi betul, biarlah betul. Kita itu mengundur diri. Sebab dia bilang kalau mengundur diri itu tidak semestinya kita kalah. Kita diam, fikir masak-masak, sudah selesai kemarahan 10 saat ke 30 saat, tenang, baru kita fikir balik apa sepatutnya yang perlu kita lakukan. Bincang bersamalah kalau dia mau bincang, pedulilah kan. Kita move on dengan apa yang kita perlu buat, buat apa yang kita diarah untuk buat lah. Maksudnya apa yang menjadi puncak kepada kemarahan tu, kita renung balik, kita bermuhasabah diri, mungkin adalah juga kesilapan di pihak kita kan. Tapi kalau kita terus-terus marah, keadaan tu akan jadi lebih besar. Jadi paling mudah dan tenang, pilihlah untuk menjadi tenang. Marah boleh dirasai, tapi kalau boleh, ketenangan itulah yang menentukan kita punya tindak balas kepada kemarahan itu. Jadi sekian dahulu. Tenanglah kita.
1: Okey. Jadi Hex pun memilih tenanglah ya.
2: Penuh ketenangan.
1: Tapi saya suka dengan ayat X tadi. Kalau mengalah bukan berarti kita lemah.
0: Betul
1: lah kan. Tapi kadang-kadang bila kita ni over the limit, sebenarnya meletup juga akhirnya.
2: Itulah sampai bila juga kan.
1: Sampai bila kita mentang hantan-hantan kan. Okey, baik. Apapun, terima kasih Hex. Itu dia apa perkongsian daripada Hex mengenai dengan emosi dan marah dan tenang. Jadi macam mana ni? Okey, kan sudah tahu. Wow.
3: Testing.
1: Mungkin boleh lah dengan tawau. Dengar sikit-sikit.
3: Boleh dengar ke kami? Okay,
1: silakan Kayum dan Air, macam mana emosi marah dan tenang anda yang mana?
3: Kalau kami, kalau saya sendiri, saya pilih tenang-tenang je, santai-santai di posisi. Sebab kalau mau emosi ni, kalau mau marah-marah ni, dah ada guna juga. Tapi kalau marah untuk benda yang betul, benda yang patut dimarah, marahlah. Tapi kalau tidaklah. Saya pun jenis yang orang yang tenang, tapi pandai juga emosi. Tapi yang penting kena kawal lah. Kalau macam juga kawan-kawan kata tadi, kalau mau buat satu keputusan tu, jangan dalam keadaan yang kita emosi, dalam keadaan yang kita marah, nanti akan menyesal dengan yang keputusan sudah kita buat. Mesti menyesal pun tiada guna pula. Kalau saya lebih kepada pilih tenang lah. Kalau Kayum macam mana Kayum? Kalau Kayum ni memang tenang sentiasa ni.
4: Yalah, kalau pilih tenang dengan marah kan, kita pilih tenang lah. Marah-marah mau buat apa kan?
3: Betul.
4: Apa yang mau dimarahkan tu kan? Kalau marah banyak benda yang tak settle, jadi lebih baik pilih tenang lah. Tapi kita tidak nafikan, kita manusia ni memang, kita manusia, kita ada perasaan, kita ada rasa marah, kita ada rasa macam-macam lah. Jadi terpulang kepada kita bagaimana kita mau tangani suatu benda tu. Tapi memang tak lawan, tenang lah kan, relax kan, tenang. Tak perlulah mau marah-marah. Marah-marah ni cepat tua nanti.
3: Betul. Cepat berkedut muka.
4: Jadi itulah dari tawau. Perkongsian apa ni dah pagi ni.
3: Tak tahulah dorang dengar ke kita ni ya.
5: Ya, sini sama FM bincang lagi tu. Sama FM jangan dengar dengan jelas.
3: Okeylah, Edwin, Rafiq dengan Hex dengar.
4: Ya. Bibi dengan Kak Nur tu boleh dengar gitu.
1: Dengar.
3: Cukup jelas. Sudah. Masih terus ke sana kalau gitu.
4: Mereka masih tertanya labuan ni.
6: Labuan? Okay.
0: Labuan pula dia.
6: Baru dia kayu mungkin selesai menjawab.
1: Mungkin mungkin Edwin dan Rafiq boleh jelaskan sebab
6: kami dah boleh dengar
3: sampaikan.
5: Okey,
3: terpaksa lah Edwin dan Rafiq sampaikan.
5: Ya, topik kita, topik kita pagi ini adalah mengenai tenang dan marah. Seperti dengan Tawau tadi, Kenil FM dan Sabah FM juga memilih tenang dalam kehidupan kita ni. Bagaimana respon dan pelaksanaan FM Didi dan juga Kak Nur? Bagaimana kita melatih diri kita dan mengawal diri kita dalam keadaan tenang dan juga marah? Pendapat anda berdua, gitu kan?
6: Begitu.
5: Silakan.
0: Terima kasih Win dan juga Rafiq. Apapun hari ni, diji-diji wanita kita cantik ya, mengenakan kuning semua tudung dorang kan?
7: Oh, itulah.
3: Betul. Kebetulan kuning.
7: Macam, ya, macam berjanji kan?
0: Nampak tepuk kuning walaupun CN terputung dia punya muka asli tu.
4: Terputung lah.
0: Dekat Nur.
3: Kau pasti.
7: Okay. Kalau bercakap mengenai tenang dan marah ni, Kak Nur memang lebih kepada ketenangan ya. Tak kiralah di rumah ke, di pejabat ke, tapi ketenangan tu adalah yang utama. Kerana ketenangan ni boleh mengatasi segala-galanya. Jadi kalau kita tenang, kita dapat menyeimbangkan emosi kita. Tetapi kalau kita marah, kita akan meluahkan kata-kata yang mungkin kita tidak sangka. Selepas itu baru kita, kenapa aku cakap begitu? Macam Hex cakap tadi, telajak kata dapat diundur. Telajak perahu dapat diundur. Telajak kata buruk padanya ya. Dan Hex pun ada mengatakan tadi bahawa mengalah tu
0: tidak semestinya kalah.
7: Kalau Kak Nur memang macam tu. Mengalah tidak semestinya kalah, kerana kita ingin mengharmonikan ya. Contohnya kalau kita, pendekatan kita sebagai seorang penyiar adalah program yang besar ya, dan ketenangan ni adalah amat penting dalam teamwork, kerjasama tu. Kalau ketenangan tu ada mungkin dalam 10 orang tu, tapi ketenangan tu ada 7 orang, dia dapat atasi yang orang suka marah-marah ni. Betapa pentingnya ketenangan sama ada di tempat kerja ataupun di rumah ya. Kak Nur lebih memilih kepada ketenangan sebab Kak Nur rasa tenang sekarang ni. Dan di mana pun tenang ya. Okey Di.
0: Okey, secara ringkas dari Serakan FM bersama dengan Didi pula, jangan disolok, jangan dijolok sarang tebuan. Itu jalan Kak Nur ya. Okay. Ya, ada batas ya kan. Tapi buat masa ni belum ada lagi lah sampai marah-marah yang terlampau kan Kak Nur.
7: Kak Nur tenang kan Di?
0: Kenal. Dan mendekati Kak Nur juga adalah salah satu punca saya menjadi tenang sebenarnya. Itulah pentingnya orang di sekeliling kita Kak Nur. Kalau kita bergaul dengan orang yang tenang positif, kita pun akan turut sama. Kalau bergaul dengan orang yang toksik, pemarahnya kita akan sama macam dorang juga ya. Jadi pentingnya pergaulan itu juga sebenarnya mempengaruhi kita punya mood, kita punya ketenangan dan juga kemarahan sebenarnya. Dan saya punya jenis Kak Nur, kalau saya marah, saya akan diam, saya akan menjauh. Saya tak boleh marah. Kalau saya marah, saya macam ada, macam ada, saya dengar apa tu, bunyi darah kepala tu Kak Nur. Sebelum dia meletus, bagus saya jauh, saya diam. Okey, biar dia sejuk sendiri ya. Begitu je lah.
7: Ya, sebab ketenangan ni penting juga. Macam Didi cakap, rakan-rakan di sekeliling kita ya. Sebab kalau panas dengan panas ni akan bertambahlah ya. Tetapi kalau macam Didi marah, Kak Nur kasih tenang kan Didi.
0: Dan banyak-banyak istighfar lah ya, ikut kepercayaan agama masing-masing. Astaghfirullahalazim. Banyak minum air. Jadi itulah Kak Nur ya. Dari Sarakan FM pagi ni, kita pun pilih tenang jugalah dan kadang-kadang ada sikit.
6: Baik.
1: Itu pendapat daripada Didi dan juga Kak Nur. Tapi kalau saya mau tenangkan, saya mau dengar suara Kak Nur selalu.
2: Kan? Terus. Tak jadi marah kita.
0: Betul tu Ebri. Kau marah macam mana? Kak Nur akan kasih kau punya kemarahan tu down ya.
7: Tapi disirang. Yang penting span menyak benang ya. Span
0: menyak.
6: Mungkin disebabkan tone suara Kak Nur yang begitu tenang.
5: Yeah.
6: Betul. Itu pun buat kita rasa tenang. Betul. Dia punya tone suara tu.
5: Tone suaranya mengalun tu kan.
0: Waduh.
5: Dengar suara kita habis.
0: Selain sifat keibuannya, kemenangannya juga ni adalah span.
2: Betul. Patutlah dia luar biasa.
1: Patutlah dia tenang. Lagi kan. Okey, baik, itu dia antara topik kita pada pagi ini, emosi, marah dan tenang. dan rata-rata kita pun memilih tenang lah ya kan. Betul. Siapa juga yang mau marah-marah aja kan. Nanti
2: marah cepat tua orang cakap.
1: Mengganggu pula tahap kesihatan kita kan. Okey, apapun untuk anda, terima kasih atas perkongsian topi pada pagi ini daripada Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq, Sarawak FM, Koyum dan N, Sandakan FM, Didi dan juga Kanur, begitu juga dengan Keningau FM Hex. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
5: Ya, terima kasih semuanya. Tenang is good.
1: Ya, tenang
2: is good.
1: Jadi apapun anda, selamat bertugas. Kita bersua lagi kembali.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

0: Baik, tepat 8.40 minit pagi kita bersama dalam Dari Sana Sini. Kita lambat sedikit hari ini sebab tadi kita beri laluan untuk Apa Ceritakan Murang bersama dengan rakan kita di Labuan, Tawau, Sandakan dan juga Keningau. Jadi untuk perkembangan terkini di Tawau, kita bersama dengan Khayyum, Sandakan, ada Didi, dan di Keningau kita ada Hex patutnya, tapi belum lagi ke udara, masih berkumandang lagu si Hex ni.
1: Ya, itulah dia tengah mengawal emosi dia dengan topik kita Apa Cerita Kemurang tadi tu kan, tenang atau marah tu. Apapun pagi ni Hex masih lagi tunggu dia punya isyarat. Kita pass button dia. Kita pass button kepada Khayyum lah dulu.
0: Khayyum dulu kan?
1: Silakan, okay, Khayyum.
0: Silakan Khayyum.
2: Okey, baik. Apapun, selamat pagi sekali lagi. Ucapkan untuk sahabat-sahabat semua dan berkongsian dari sana sini, dari Tau FM. Ada dua bahan kita nak kongsikan. Yang pertama sekali, mengenai dengan latihan kelawar 2026, yang pada pihak Tentera Udara Deraja Malaysia, TUDM, akan melaksanakan latihan ini hari ini, 20 Julai 2026, di sekitar kawasan operasi Pasir Selatan, yang meliputi Tawau, Semporna dan Lahad Datu Sabah. Jadi khususnya kepada penduduklah di kawasan Tawau, Semporna dan Lahad Datu, agar tidak berasa cemas kiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah atau kehadiran aset pertahanan dan keselamatan di sekitar kawasan berkenaan sepanjang latihan dijalankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, hari ini 20 Julai 2026, pihak Mekar JPN, Jabatan Pendaftaran Negara Sabah, akan berada di Pejabat Daerah Kecil Tungku. Jadi khusus kepada warga Lahad Datu dan juga Tungku yang ingin mendapatkan perkhidmatan, anda boleh terus datang ke sana. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM, ya. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita bersama dengan Hex, ya.
3: Ya, Hex. Boleh juga, Khayyum.
2: Kita bersama dengan Hex di Kedung FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Khayyum di Tawau FM. Dua perkongsian kita dari Kering FM. Yang pertama, sedang berlangsung ketika ini adalah projek Rintis Meningkatkan Akademik Prisma Bengkel Teknik Penjawab SPM SMK Sepulut yang diadakan di Dewan Datuk Lindung SMK Sepulut Nabawan. Dan program kedua akan berlangsung petang nanti adalah kejohanan, perasmian kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrix kali ke-30 bagi tahun 2026 yang diadakan di Dewan Seri Panglima Antanom Tenem. Itu dua perkongsian kita dari Kering FM, dan seterusnya kita ke Sandakan FM bersama dengan Didi. Silakan Didi.
4: Terima kasih Hex dari Kening FM, hebat syoknya. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini 20 Julai 2026. Kita nak wawarkan antara program berlangsung esok. Ini merupakan webinar Air Technologies yang dianjurkan oleh College Vocational Sandakan untuk memperkasa kemahiran TVET melalui media sosial Facebook College Vocational Sandakan yang bermula 21 hingga 26 Julai ini, ya. Untuk sebarang malam lanjut boleh terus hubungi Teknologis Muhammad Fitri Nizam Azani di talian 013-542-7362. Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus, silakan.
0: Baik, terima kasih Didi. Sabah FM ada satu juga.
1: Ya, Sabah FM Rafiq. Ada satu perkongsian untuk hari ini. Majlis Perasmian Projek Pembangunan Sistem Air Bersih dan Tenaga Solar yang bertempat di Kampung Telinting Papar pada pukul 1.30 minit petang nanti. Itu dia satu perkongsian dari Sabah FM untuk Diari Sana Sini edisi Isnin hari ini.
0: Ya, terima kasih sahabat kita Khayyum di Tawau, Didi di Sandakan dan juga Hex di Keningau untuk perkongsian Diari Sana Sini edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok. Selamat meneruskan tugas anda. Bye-bye.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda ketika ini 8.53 minit pagi. Kita kongsikan dahulu di Jalan Merdeka JMS menuju ke Taman Awam Tok Likas. Pagi ini beransur pulih lalu lintasnya, lebih kurang 2 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan untuk Jalan Tuaran Bypass juga beransur pulih kepada 6 minit masa pemanduan diperlukan ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan untuk laluan Tuaran selepas dengan Hospital Tuaran, lebih kurang 24 minit ketika ini menghampiri 30 minit masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga jalan lintas ini berdekatan dengan menuju ke Taman Botani Tun Fas Stephen ni, lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda ketika ini. Kita beralih pula untuk jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, 4 minit masa pemanduan anda. Dan untuk jalan di Kepayan berhampiran dengan Kota Kinabalu International Airport, dilaporkan lebih kurang 3 hingga ke 5 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Dan dikongsikan terus untuk Jalan Sembulan, lebih kurang 5 minit pagi ini. Dan yang terakhir dikongsikan untuk anda, Jalan Meruntuh menuju ke Putatan, 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, institusi pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Seri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini. Di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, SJ Pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadi berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Ini jam yang terakhir bersama Edwin dan juga Rafiq.
2: Ya, hari Isnin anda disegarkan oleh kami berdua. Diharap anda semuanya okey lah hari Isnin ni kan. Kadang-kadang ya, hari Isnin ni rasa macam malas sikit kan, sebab dua hari bercuti hujung minggu tu.
1: Tambah lagi baru siap tengok final World Cup. Macam lagi malas.
2: Cuti peristiwa hari ni ada.
1: Pandai-pandai cuti. Kalau pandai memang ya, apply cuti, okey tak apa. Jangan yang buat-buat cuti MC lah.
2: Betul. Ada baru-baru ni lah. Ada 2-3 hari lepas dilaporkan di Malaysia ni banyak yang ambil cuti yang tidak betul. MC, yang beli MC.
1: Oi, betul-betul.
2: Mencatatkan berapa banyak pembelian di Malaysia ini. Hanya semua tu yang tidak ni lah.
1: Okey. Lepas tu ada dengar juga beberapa syarikat tu dia memang bagi cuti untuk semua. Memang dia cuti tutup awal-awal. Dia bagi tu sebab bos-bosnya pun mau tengok World Cup kan.
2: Itulah, jadi bola kan menyatukan semua kan.
1: Untung ada syarikat begitu kan.
2: Ya.
1: Dia bagi excuse. Okey lah, itu cerita bola sudah berlalu. Tamat sudah Piala Dunia untuk 2026. Kita jumpa pada 2030 lah.
2: Ya, kita jumpa pula sesi pickleball bukan. Dan sekarang ini sudah pun 9.20 minit pagi. Pastinya kita membuka ruang untuk anda dalam
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Padang bola sepak sudah tutup, kita buka gelanggang Gegar Segar.
2: Gegar Segar sehingga pukul 10 pagi ini anda boleh undi dua buah lagu yang kami telah pilih dari kumpulan Spin.
1: Yes.
2: Iaitu salah satu lagunya yang pertama, iaitu Mengusung Rindu.
1: Lagu ini.

0: berpimpin tangan,
1: mengusung rindu.
2: Mengusung rindu. Macam biasa pun nyanyi lagu ni kan, lama dah dengar lagu ni.
1: Okey, lagu ini ditentang dengan lagu ini, Janji Kita.
0: Setelah geriskan ku tunggu segaris pelangi yang ku rindu, itulah saat tepatnya janji.
1: Maksudnya lagu pop menentang lagu balada.
2: Ah ya. Tapi okay, dua buah lagu ini menjadi siulan lah pada ketika itu dalam album Spin ni.
1: Spin betul kan? Memang ramai peminat ataupun yang mengikuti perkembangan kumpulan Spin.
2: Bola-bola cinta.
1: Sama dengan Acik dan Nana pula lah. Lagi cerita kan Acik dan Nana.
2: Itu ada album tersendiri kan? Betul. Orang berdua kan? Apapun anda boleh undi dua buah lagu tersebut. Kami telah muat naik di Facebook Sabah FM. Ada sudah undian ni sebelum pukul 9 tadi kami muat naik. Jadi seri. Masih seri ni. Wow. Kita menunggu lah antara mana ni, antara 1-0 kah ataupun 0-0.
1: Okay, sebab lagu yang paling tinggi

0: Ya, itu kita share di penghujung segmen segar.
1: Betul. Sebentar saya lagi kita akan mendapatkan perkembangan terkini dari rakan kita di Dewan Negeri.
0: Oh, sebentar saya lagi ya. Ada sidang akan berlangsung lah kan?
1: Tapi kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan bawakan perkembangan terkini
0: selepas ini.
1: Bagus, Bang.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja. Ya, dihadap ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Rafiq, oh Rafiq.
4: Ya, apa? Okay. Apa itu? Apa itu?
3: Ini, Bang. Sebenarnya kan, saya ini ada cita-cita mau pergi Gunung Everest, Bang.
5: Cita-cita kau.
3: Bukan apa?
5: Harapanku setinggi gunung.
3: Gunung Kinabalu saya sudah sampai.
4: Oh, sudah sampai.
3: Sudah.
4: Saya baru sekali.
3: Iya. Saya sudah dua kali, tapi yang kali kedua tuh belum sampai puncak lah. Oh, pada 800 saja.
4: Jadi sekarang nih kau punya cita-cita mau naik Gunung Everest lah.
3: Iya, saya mau.
4: Kau sudah training lah.
3: Walaupun kurang fit, tapi boleh-boleh lah.
4: Tapi kau kena cukup training lah, kah?
3: Ya, mesti.
4: Okay, tapi ada info yang saya mau bagi tahu kau nih mengenai Gunung Everest.
3: Apa tuh?
4: Kau tahu kah? Kau tahu lah orang naik Gunung Everest ni seluruh dunia kan?
3: Iya. Yeah.
4: Jadi ada orang kan yang naik Gunung Everest tu kan hayat dorang sampai di sana saja, dorang meninggal di sana.
3: Okey.
4: Kita lah mungkin pasal ketinggian kah, kesejukan kah, kepenatan kah apa. Jadi bila dorang meninggal tu, dorang rebah di tempat langkah terakhir dorang tu di Everest tu. Jadi mayat dorang tu tidak dialihkan.
3: Oh, dia orang kasih biar di sana lah.
4: Biar saja.
3: Oh.
4: Jadi macam kena frozen lah.
3: Okay.
4: Yang izinnya kan.
3: Okay.
4: Jadi yang mayat-mayat yang terdampar di sana tu dijadikan sebagai petunjuk untuk naik Gunung Everest.
3: Oh, jadi sesiapa yang mau naik Gunung Everest, mayat-mayat tadi itu sebagai penunjuk arah jalan lah.
4: Ya, sebab kan mayat yang terdahulu itu dorang kan menuju ke puncak juga.
3: Betul.
4: Tapi dorang rebah di dalam perjalanan tu. Jadi itulah petunjuk untuk orang yang akan naik Gunung Everest.
3: Artinya kan kalau begitu, kalau sudah sampai 200 mayat ni kan, artinya dari dulu lagi kan. Mungkin
4: sudah.
3: Apa ini yang mungkin pendaki dari dululah yang mungkin sudah yang meninggal di tempat tu, jadi menunjukkan tempat tu memang yang sejuk.
4: Sejuk memang sejuk.
3: Memang sejuk lah. Tapi risiko untuk meninggal tu mati di sana tu tinggi bahkan pula.
4: Aja saya tidak tahu lah. Yeah. Itu terserah kepada yang di atas.
3: Betul betul. Ya.
4: Tapi macam serius betul kau ni tahu.
3: Jangan
4: jadi. Nah, jadi ke kau mau naik gunung Everest ni?
3: Tapi macam mau juga tengok
4: boleh,
3: macam.
4: Yeah. Jangan putuskan impian.
3: Mestilah.
4: Saya bagi tahu info saja ni.
3: Oh, tapi baru saya tahu pula ni.
6: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
8: Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
9: Lapor terus di Sabah FM.
10: Baik, waktu ini kita ikuti lapor terus bersama dengan Ikhlas Jamie untuk laporan awal mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17. Silakan Ikhlas.
11: Baik, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Ikhle yang kini berada di bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah bersempena dengan mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi ini. Dan seawal pagi tadi, kelihatan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri mula tiba bagi menghadiri persidangan yang menjadi medan penting untuk membincangkan pelbagai dasar pembangunan dan isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat Sabah. Pada persidangan penggal kedua sebelum ini, tumpuan diberikan kepada pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 dan selain isu pembangunan infrastruktur, bekalan air dan elektrik jalan raya, pendidikan, kesihatan, pembangunan luar bandar serta usaha memperkukuh ekonomi negeri dan kebajikan rakyat. Turut dibangkitkan ialah perkara berkaitan pelaburan, peluang pekerjaan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Bagi persidangan yang bermula hari ini pula, ahli-ahli Dewan dijangka meneruskan perbahasan serta mengemukakan pelbagai soalan dan cadangan berkaitan isu-isu semasa negeri, di samping mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan mengenai pelaksanaan dasar dan projek pembangunan. Dan ketika ini, suasana di perkarangan bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah, juga menyaksikan kehadiran petugas media dan pegawai kerajaan yang sedang membuat persiapan akhir menjelang persidangan yang akan bermula tidak lama lagi. Dan kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk intipati persidangan, isu-isu yang dibangkitkan serta sebarang keputusan penting sepanjang mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 ini. Baik, dari Dewan Undangan Negeri Sabah, saya Iqlai melaporkan untuk Sabah FM. Kembali kepada DJ Edwin dan DJ Rafiq dalam Segar Lebih Menyegarkan.
9: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hai, saya Aziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus

0: Segar sampai FM lebih menyegarkan Edwin dan juga Rafiq terus kekal di sini. Temani kamu sampai 10 pagi, ada 15 minit lagi. Dan kita mau kongsikan lah kan berkenaan dengan Piala Dunia yang sudah pun melabuhkan tirainya. Pemenang sudah kita tahu, Spanyol. Dia ada lagi anugerah-anugerah khas yang juga telah pun disampaikan tadi.
1: Betul, antaranya adalah anugerah pemain terbaik lah daripada Spanyol ni, Rodri, yang menjadi arkitek tengah utama La Roja sepanjang lawan perlawanan.
0: Betul.
1: Lapan perlawanan.
0: Okey, tapi Spanyol memang terbaik lah sebab ke semua perlawanan di dalam Piala Dunia 2026 semuanya menang, tiada yang kalah. Jadi dia memang satu rekod yang cukup-cukup membanggakan dan memang layaklah digelar juara untuk edisi kali ini. Dan seterusnya menjadi tumpuan juga pemenang bagi Golden Boot, nampaknya Kylian Mbappe yang berjaya mendapatkan penjaring terbanyak, 10 jaringan gol, manakala silver ball pula, kalau tadi golden ball, silver ball naib juara dimenangi oleh Lionel Messi dari Argentina, dan golden boot oleh Kylian Mbappe, silver boot Lionel Messi.
1: Silver pun silver lah kan.
0: Golden glove, ini pula penjaring penjaga gol terbaik.
1: Ya, Unai Simon mencatat 7 jaring bersih.
0: Wow.
1: 8 perlawanan.
0: Wow, dari Spanyol juga, tahniah Spanyol. Ramai yang menang dari Spanyol.
1: Best young player dari Spanyol, berusia 19 tahun, sudah mewakili negara kan peringkat dunia lagi.
0: Hebat. Iaitu Paul Kubarsi dan FIFA Fair Play Award dimenangi oleh Netherlands dengan hanya mengutip 3 kad kuning sepanjang kejohanan.
1: Ya, pemain terbaik perlawanan akhir Ferran Torres Spanyol menjaringkan gol tunggal kemenangan minit ke 106.
0: Ya, dan menjadikan Spanyol sebagai juara 2026.
1: Betul kan, itulah dan keunikan Piala Dunia 2026 ni, Ben, kalau kita mau tahu kan, di mana FIFA turut memperkenalkan tradisi sukan Amerika Utara dengan menyampaikan cincin kejuaraan. Ini dia macam Super Bowl lebih kurang. Jadi dia buat di FIFA juga. Jadi dia bagi kepada 30 orang pemain dan staff ke jurulatihan pasukan Spanyol sebagai pelengkap kepada pingat emas dan trofi utama. Cincin emas ni kalau kau simpan berdekat-dekat, nanti kalau kau jual kan meningkat nilai tingginya.
0: Emas betul kan?
1: Ya, jadi dia macam cincin Super Bowl tu juga. Ada kan sukan Super Bowl tu kan?
0: Ya, rugby
1: tu kan.
0: Okey, jadi itu cerita berkenaan dengan Piala Dunia 2026 yang berlalu, biarkan berlalu, janganlah orang bilang jadikan itu perselisihan, puncak pergaduhan, kerana itu sudah selesai. Sukan itu menyatukan, bukan sukan itu memisahkan.
1: Jangan kita rasa macam sudah sana yang lawan sini bergaduh. Ada baru-baru ni sampai kerusi melambung. Di Malaysia sendirilah ada Argentina dengan lawan apa hari itu, lupa saya.
0: Tapi apapun, kita nantikan 2030. FIFA World Cup akan kembali, ini melibatkan 3 negara juga.
1: 2030.
0: Morocco ataupun Maghribi, Portugal dan juga Spanyol menjadi tuan rumah, dan difahamkan juga ada perlawanan yang lain yang berlangsung di negara-negara yang lain, tapi yang pastinya 3 negara ini yang menjadi tuan rumah lah, Maghribi, Portugal dan juga Spanyol.
1: 2030. Lamanya lagi.
0: 4 tahun akan datang.
1: 4 tahun lagi kan.
0: Tapi kenapa 4 tahun tu, di tengah-tengahnya itu ada Euro 2028.
1: Kalau Afrika punya tu di
0: kalau sana tu dah tahu tak lah, tapi yang famous Euro juga kan? Yang Piala Eropa tu, negara-negara Eropa.
1: Okey. Yalah kan. Tapi saya lebih suka Piala Dunia lah.
0: Piala Dunia yang memang the biggest lah orang bilang kan.
1: Biggest kan. Sanggup bangun awal kan. Mukang mata kan. Mata tu.
0: Jadi kita ucapkan selamat tinggal untuk Piala Dunia 2026. Dan lagu ini adalah lagu tema yang sentiasa menjadi ingatan kita.
1: Ya, kita belum closing ni kan. Sebab kita mau umum lagu gegas-gegas lepas ni kan.
0: Lepas ni kita bagi tahu.
1: Okey, baik. Okay. Kita dengarkan dulu lagu ini. Lagu menjadi tema Piala Dunia FIFA 2026 kita dengarkan.
0: Sampai FM.
1: Bagus lah.

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi layan terus Sabah FM bagus. Bah.
2: Ya, terima kasih kamu yang layan terus Sabah FM dan selam segmen segar untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudah pun undi gegar segar.
3: Ya, selamat sarapan ketika ini kepada anda yang baru saja menyamu selera kan sarapan-sarapan pagi ini kan.
2: Ya.
3: Tidak cuti, cuti peristiwa hari ini kan. Ada juga ambil cuti lah kan.
2: Ambil cuti itu tidak apa lah, memang dia sengaja lah kan. Ataupun memang kukul lah kan.
3: Memang dia kukul lah. Memang dia layan cuti. Ya, betul. Bukan dia sengaja last minute kan, macam terlewat bangun kan. Apapun itu semuanya terima kepada anda. Terima kasih bersama kami selama 6 pagi tadi. Dan kita mau mengumumkan lagu undian gegar segar pagi ini.
2: Ya.
3: Dari kumpulan Sping, iaitu Janji Kita mendapat undian paling tertinggi.
2: Wow.
3: Untuk gegar segar untuk hari ini.
2: Okey, jadi nantikan lagu itu kita akan siarkan sekejap saja nanti.
3: Betul.
2: Dan bermula hari ini, sekejap lagi 10 pagi lebih kurang macam gitu.
3: Ya.
2: Kita akan bawakan secara langsung ataupun kita bawakan juga di siaran Sabah FM. Untuk hari pertama mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17 dari Dewan Undangan Negeri Sabah.
3: Ya, kita akan bawakan secara langsung tarif masak semasa lebih kurang pukul 10 lebih tadi seperti Redwin nyatakan tadi.
2: Ya.
3: Dan ekspresi inspirasiku bersama DJ Wan sehingga pukul 2 petang nanti.
2: Okey, terima kasih untuk anda yang bersama kami sepanjang hari ini. Segar akan kembali esok.
3: Ya, okey. Apapun, sekali lagi,
2: tahniah
3: ya, Spain.
2: Tahniah Spanyol, tahniah penyokong Spanyol, tahniah untuk semua yang bersama-sama dalam Piala Dunia di RTM terutamanya.
3: Tapi kan setelah lepas perlawanan Perancis dengan England tu macam best pula tengok dia punya tu kan, walaupun jaringan sampai 6-4 kan.
2: Betul-betul orang pesta gol lah yang kemarin tu kan.
3: Sampai macam-macam skill baru keluar. Yang best tengok.
2: Dia macam perlawanan persahabatan sih, orang main santai-santai ya, tapi jaringan golnya tu boleh tahan.
3: Tapi itulah kan. Yes. Inilah Piala Dunia yang tahun 2026 ni yang saya merasakan dia wow, selain daripada zaman-zaman Ronaldo dulu. Zaman Ronaldo yang Brazil lah.
2: Betul. Tapi itulah dalam bilang wow, ada beberapa pemain yang sudah
3: tidak bermain lagi nanti.
2: Yang sudah bersara, tiada lagi penampilan dalam Piala Dunia seterusnya, antaranya Lionel Messi,
3: Neymar mungkin.
2: Neymar, Luka Modric dan juga Cristiano Ronaldo difahamkan belum lagi.
3: Belum lagi dia.
2: Ya. Adakah bakal main lagi? Mungkin tidak tahu.
3: Kalau macam kira fit lagi apa, why, kenapa tidak kan?
2: Tapi walaupun orang sudah tamat dalam Piala Dunia, mereka masih bersama untuk liga di tempat masing-masing. Contohnya liga domestik, liga yang berlangsung selepas ini.
3: Betul.
2: Masih lagi dalam klub masing-masing lah.
3: Satu lagi, Zinedine Zidane, dia macam lah, macam kan. Ada berita
2: back?
3: Bukan, dia mau jadi jurulatih France. Ada berita.
2: Jadi kalau anda yang mengikuti perkembangan bola sepak tu kan, kamu tahu lah tu kan, mana yang bermain di klub ini sebenarnya, walaupun berlainan negara tapi dorang bersama-sama dalam klub yang sama.
3: Betul.
2: Begitu.
3: Okey, itulah dia. Segar lebih menyegarkan kopi bola yang terakhir.
2: Kita jumpa lagi untuk Piala Dunia 2030.
3: Woi, lama lagi.
2: Lama lagi, 4 tahun lagi.
3: Apapun jalani kehidupan seperti biasa.
2: Ya, dan kita tinggalkan anda lagu yang menang gegar segar hari ini, Spin Janji Kita.
3: Ya, assalamualaikum, saya Rafiq.
2: Saya Duin, jumpa lagi.
3: Bye.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah.
4: Baik, terus saja kita ikuti siaran langsung hari pertama mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17.
5: Pemasyuran Tuan Speaker.
6: Alhamdulillah, berhormat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, yang berhormat, saya suka untuk mengaklumkan Dewan yang mulia ini bahawa Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang Pertuan Negeri Sabah telah memperkenankan enactment-enactment yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sabah dalam mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17 yang lalu seperti berikut. Enactment Hari Kelepasan Pindaan 2026, Enactment Pengangkatan Pindaan 2026, Enactment Pengurusan Bangunan 2026, dan Enactment Tanah Hak Milik Subsidiary 2026. Ahli-ahli yang berhormat, selaras dengan Peraturan Tetap 17-1, Peraturan Tetap Dewan Undangan Negeri Sabah, maka di sini saya mengumumkan bahwa sijil Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 adalah dibentangkan pada persidangan Dewan kali ini. Bagi pihak Dewan Legislatif ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Dato' Zainuddin bin Aman atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang ke-11 berkuat kuasa pada 29 Jun 2026 yang lalu. Saya yakin Yang Berhormat Dato' Setiausaha Kerajaan Negeri akan mampu menggalas amanah ini dengan penuh dedikasi serta terus menyumbang kepada kecemerlangan pentadbiran negeri dan memastikan perkhidmatan awam sentiasa menjalankan tanggungjawab secara profesional, adil dan berkecuali. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Seri Panglima Haji Safar bin Untung, mantan Setiausaha Kerajaan Negeri yang ke-10 atas segala komitmen dan sumbangan beliau sepanjang menyandang jawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Semoga yang berbahagia Dato' Seri Panglima terus dikurniakan kesihatan yang baik dan kejayaan dalam apa jua amanah yang akan dipikul pada masa hadapan. Alih-alih yang berhormat, mesyuarat kedua pada kali ini akan bermula, mesyuarat kedua penggal kedua pada kali ini akan bermula hari ini dan berlangsung hingga 23 Julai. Tertibana yang telah ditetapkan dalam aturan utusan mesyuarat, persidangan ini akan dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan daripada jam 10 pagi hingga 11 pagi. Bagi memberi ruang kepada lebih banyak soalan lisan dalam persidangan kali ini dapat dijawab, maka mulai sesi ini, setiap soalan lisan hanya dibenarkan untuk satu soalan tambahan sahaja dan ianya terbuka kepada semua ahli-ahli yang berhormat untuk mengemukakannya. Selepas selesai pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan, persidangan ini akan diteruskan dengan pembentangan beberapa rang undang-undang, dimulai dengan rang undang-undang perbekalan tambahan 2026 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sebelum diteruskan dengan rang undang-undang lain seperti yang telah disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat. Kepada ahli-ahli yang berhormat yang belum mengemukakan nama untuk berucap, sila kemukakan segera bagi membolehkan pihak kami menyusun atur giliran masing-masing. Dan ingin saya ingatkan di sini, sila berada di dalam dewan untuk menunggu giliran masing-masing. Walaupun saya tahu mungkin ada YB-YB yang masih mengantuk sebab mengikuti perlawanan akhir bola sepak pagi tadi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memastikan setiap perbahasan berlangsung secara matang dan bertanggung jawab agar segala urusan Dewan dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap semua ahli-ahli yang berhormat dapat bersama-sama mematuhi peraturan-peraturan mesyuarat sepanjang persidangan ini berlangsung. Kerjasama daripada semua pihak amatlah saya hargai. Dengan semangat tersebut, saya yakin persidangan ini akan berjalan dengan lancar, teratur dan penuh tertib. Sebelum saya meminta Siausaha Dewan untuk meneruskan acara urusan mesyuarat, marilah kita sama-sama mengalu-alukan kehadiran beberapa kumpulan pelajar seramai 20 orang daripada Politeknik Kota Kinabalu yang ada bersama-sama kita pada pagi ini. 5 orang pensyarah dan 24 orang pelajar, 13 orang pelajar dan 4 pensyarah dan 9 pelajar daripada North Borneo University College, 30 orang termasuk 6 guru daripada SMK Putatan, 59 orang termasuk 11 guru pengiring daripada SMK Gadong Beaufort, dan 15 orang daripada ahli majlis kanak-kanak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti persidangan. Jangan ikut apa yang tidak baik. Setiausaha, sila teruskan.
5: Tuan Sri Speaker, dengan izin Standing Order 13, aturan urusan sidang, Tuan Speaker tadi sebut tentang perjalanan sidang. Kalau boleh, ada ruang untuk saya nak sikit.
6: Apa dia?
5: Merayu, pertama aturan sidang yang ada pada hari ini. Kalau dapat saya, aturan Standing Order 13 ya, yang ada di situ aturan, dia memang kita tahu semuanya di sini. Cuma saya merayu kalau boleh. Kalau boleh Datuk Speaker, hari ini kita bersidang 4 hari saja. Saya ingat banyak negeri, Perak, Selangor, negeri lain ya, yang paling besar Sarawak, hampir 80. Itu pun 8 hari. Ya, yang kecil negeri Perak cuma 5 hari saja. Dan kita bersidang banyak perkara yang kita bincangkan, undang-undang yang ada pertama dan banyak dari segi tambahan bajet, dan kita mempunyai 79 Dewan Dewan Negeri yang ada termasuk lantikan. Jadi ruang pun bagi kita nak bertanya. Contoh macam saya tanya banyak soalan saya. Cuma satu saja timbul. Ketua Pembangkang itu Datuk Speaker, kalau saya tahu itu hak Dewan untuk menentukan siapa yang boleh bertanya. Cuma saya minta kalau dapat, kalau tidak dapat pada kali ini, mungkin pada sidang yang akan datang. At least pasal banyak banding dengan negeri-negeri lain, kita banyak masalah. Suara Dewan-Dewan dengan negeri ini, saya ingat bukan hanya pihak pembangkang, tapi saya rasa banyak juga ahli-ahli big benchers yang mempunyai masalah. Kalau dapat, contoh macam di Sarawak 8 hari, sidang juga. Kita cuma 4 hari, Datuk Speaker, kalau dapat. Kedua, tadi Datuk Speaker sebutkan tentang soal tambahan. Ya, tadi kalau soal tambahan, kebiasaan dia amalan. Ya, tapi itu kebebasan Datuk Speaker boleh putuskan. Bila soalan itu datang daripada pihak pemerintah, soalan tambahan digelakkan kepada pihak pembangkang. Mungkin soalan daripada backbencher sudah ada, tapi supaya mananya suaranya kita mau dengar, bagaimana untuk suara-suara rakyat yang dia ini untuk pentadbiran kebaikan rakyat Sabah dan kebaikan bumi Sabah ini. Terima kasih, Datuk Speaker.
6: Ya, soalan tambahan itu terbuka untuk semua lah, bukan saja. Kalau soalan itu datang daripada backbenchers, tidak semestinya orang backbenchers yang dapat, diterbuka untuk semua. Yang mengenai tambahan masa itu, memang sudah dibincangkan dalam jawatan kuasa tetap, dan kita akan mengharusi untuk memindah jawatan kuasa peraturan-peraturan tetap untuk menambah kalau diperlukan tempoh masa untuk bersidang. Dan mengenai soalan-soalan itu, bukan Dewan yang menentukan soalan, ialah kementerian masing-masing yang menentukan soalan mana yang boleh jawab. Jadi itu di luar bidang kuasa saya untuk menentukan mana soalannya. Okey. Siusaha, sila teruskan. Sudahkah?
7: Pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan.
6: Sekarang saya jemput yang berhormat Suk.
8: Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Terima kasih ruang dan peluang untuk saya bertanya hari ini. Soalan saya nomor satu.
6: Silakan, Yang Hormat Menteri.
7: Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat dari SUK serta Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Negeri melalui pelaksanaan inisiatif strategik berkaitan tenaga boleh baharu di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri iaitu Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040 telah menetapkan hala tuju yang jelas untuk meningkatkan kapasiti tenaga boleh baharu dalam campuran kapasiti penjanaan negeri dengan sasaran mencapai 50% campuran kapasiti tenaga boleh baharu menjelang tahun 2035. Bagi tempoh sehingga tahun 2030, fokus kerajaan negeri adalah meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu serta secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim beserta teknologi penyimpanan tenaga, energy storage system bagi memastikan kestabilan sistem grid untuk memitigasikan isu tenaga boleh baharu ini. Pada masa ini, kapasiti tenaga boleh baharu di Sabah adalah sekitar 307 MW, iaitu bersamaan kira-kira 16% daripada campuran kapasiti penjanaan negeri. Bagi meningkatkan kapasiti tersebut, beberapa projek strategik sedang dan akan dilaksanakan. Antaranya, satu, projek solar berskala besar berjumlah 450 MW merangkumi 200 MW yang kini dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap pada penghujung tahun 2026 hingga awal 2027 serta tambahan 250 MW yang sedang melalui proses bidaan dan disasarkan siap pada tahun 2028. Yang kedua, projek sistem penyimpanan tenaga bateri atau BESS berkapasiti 200 MW bersamaan 400 MW per hour yang kini dalam proses bidaan dan dijangka siap pada tahun 2028. Ketiga, projek penjanaan tenaga angin berkapasiti 100 MW yang dijangka siap pada tahun 2029. Dan yang keempat, projek hidroelektrik Upper Padas berkapasiti 187 MW serta projek hidroelektrik Oriol Padas berkapasiti 162 MW yang dijangka siap pada tahun 2030. Dengan pelaksanaan projek-projek tersebut secara berfasa, kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu di Sabah dijangka meningkat kepada sekitar 1,200 MW menjelang tahun 2030 bersamaan kira-kira 37% daripada campuran kapasiti penjanaan negeri. Selanjutnya, kerajaan negeri yakin sasaran 50% pada tahun 2035 dapat dicapai melalui projek-projek tenaga boleh baharu yang telah dikenal pasti sambil memastikan bekalan elektrik Sabah kekal mencukupi, stabil dan berdaya harap serta mampu milik selaras dengan aspirasi peralihan tenaga negeri. Sekian, terima kasih.
6: Soalan tambahan? Oh, dia SUK dulu dari duluan, mohon.
8: Terima kasih, Datuk Sri Speaker. Terima kasih yang amat berhormat, Ketua Menteri. Kalau dibenar dikata terang, takkanlah kita takut pada cahaya. Jawapan Ketua Menteri jelas dan juga cemerlang. Izinkan saya tanya soalan tambahan. Terima kasih yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya nampak bahawa hala tuju bagi pembangunan sektor tenaga kita amat jelas dengan energy mix yang ada. Solar, hidro, tenaga angin dan juga biodiesel. Dan kita juga beralih kepada penjanaan tenaga secara renewable energy. Soalan saya, kita di Sabah juga

0: Alem berhormat, adun dilantik, Datuk Insinyur Chin Chu Ying, serta Dewan Yang Mulia ini, kelewatan pelaksanaan projek lebur raya Pen Bonio Sabah adalah disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu ialah pengalihan utiliti atau pemindahan tiang elektrik merupakan antara faktor yang memberi kesan kepada kemajuan projek. Walau bagaimanapun, pengalihan utiliti bukan hanya melibatkan pemindahan tiang serta aset elektrik, malah turut melibatkan kabel telekomunikasi dan aset-aset utiliti lain yang berada dalam jajaran pembinaan. Pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja-kerja pembinaan tidak dapat dilaksanakan di kawasan yang masih mempunyai utiliti serta ada atas mempunyai utiliti sedia. Ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan kepada infrastruktur utiliti. Oleh itu, utiliti perlu dialihkan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja pembinaan dapat diteruskan. Proses pengalihan utiliti bukan sekadar melibatkan pemindahan aset, malah merangkumi pengesahan kedudukan utiliti, penyediaan reka bentuk, kelulusan teknikal, penyediaan koridor utiliti, penyelarasan dengan pemilik utiliti, serta pelaksanaan kerja-kerja pengalihan. Sehubungan itu, proses ini memerlukan koordinasi yang rapi antara semua pihak bagi memastikan pengalihan dapat dilaksanakan dengan selamat dan teratur tanpa menjejas kesinambungan perkhidmatan kepada pengguna. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pengambilan tanah, keadaan geoteknik di lokasi tertentu, penyelesaian isu-isu teknikal di tapak, serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek mengikut pakej masing-masing. Bagi menangani isu-isu tersebut, kerjaan telah memperkukuh mekanisme penyelarasan melalui jawatankuasa pemandu pelaksanaan projek lebur raya Pen Bonio dan mesyuarat penyelarasan secara berkala di peringkat tapak. Isu-isu kritikal yang memerlukan keputusan dasar turut dibawa ke peringkat pengurusan tertinggi seperti Kementerian Kerja Raya Malaysia, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan Malaysia bersama kementerian saya bagi mempercepatkan proses penyelesaian dan mengurangkan impak terhadap pelaksanaan projek. Tuan Speaker, sebagai langkah penambahbaikan bagi pelaksanaan projek infrastruktur pada masa hadapan, kerjaan turut memberi penekanan kepada pelaksanaan kerja-kerja awalan, khususnya penyediaan reka bentuk terperinci, pengambilan tanah dan pengalihan utiliti sebelum projek pembinaan dimulakan. Pendekatan ini membolehkan isu-isu pelaksanaan dikenal pasti dan diselesaikan lebih awal, sekaligus mengurangkan risiko kelewatan semasa fasa pembinaan. Kerjaan akan terus memantau pelaksanaan setiap pakej projek lebur raya Pen Bonio Sabah secara berterusan bagi memastikan projek ini dapat disiapkan dengan teratur, berkualiti dan memberi manfaat kepada rakyat serta pembangunan negeri Sabah. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan?
2: Soalan tambahan. Ya, soalan tambahan saya. Cerita tentang itu sandakan checkpoint bagi gom-gom punya jalan. Pada masa saya tahu yang UPEN atau yang Menteri Ekonomi belum ada yang first priority lah, yang top 5, yang paling top 5 punya, tak ada, belum dalam dia punya list. Jadi bila ada mau buat jalan package 27A ini, yang checkpoint sampai gum-gum, ini tempo ni punya lah. Masih Menteri.
0: checkpoint package 27. Apa masalahnya?
1: Apa yang soalan?
2: Package 27E. 27 sudah siap. Tapi package 27E dari checkpoint sampai kum-kum. Itu jalan belum ada apa-apa tindakan lagi. Masih jam dan sebagainya. Package 27E.
0: Tuan Speaker, saya tidak nota spesifik untuk package 27. So mungkin we can answer it in writing. Thank you.
2: Sebab apa yang saya faham macam tadi saya sebut UPEN dan ekonomi menteri dia bukan di first priority dari kerajaan Sabah. Mungkin kerajaan Sabah ada lain punya priority lah. Itu yang saya harap boleh pasang masuk first priority di sanakan ini yang checkpoint sampai kum-kum. Ini yang paling penting lah sebab selalu pun jam. Kamu pun tahu ada yang trailer dan sebagainya.
1: Iyalah, tapi dia tidak ada nota fakta-fakta mengenai masalah yang di fasa 27E. Jadi dia akan bagi
2: right.
1: Kamu jawapan secara bertulis lah.
2: Ya, yeah, that's right. Saya pun faham. Itu yang dari UPEN dengan Menteri Ekonomi di Pusat Kerajaan. Dan ada first priority top 5. Dia bukan di top 5 itu. Itu kerajaan pun tidak dapat kasih peruntukan lah. Itu yang masalah apa yang saya tahu lah. Terima kasih.
0: Tuan Speaker, we take note of the masalah yang diutarakan oleh Adun daripada Ilopora dan kita akan beri jawapan secara tertulis.
1: Okey, sekarang saya jemput Yang Berhormat Bongawan. Pada alih-alih Yang Berhormat yang ingin mengemukakan soalan-soalan yang tidak dapat dikemukakan dalam soalan tambahan, saya nasihatkan bahwa bangkitkan dalam ucapan semasa perbelanjaan tambahan sebab RUU perbelanjaan tambahan itu banyak mengaitkan dengan perbelanjaan-perbelanjaan infrastruktur dan sebagainya lah. Jadi kita boleh bangkitkan di sana. Silakan Yang Berhormat Bungawan.
3: Okay, terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3.
1: Yang Berhormat Menteri.
4: Datuk Speaker, izinkan saya menjawab soalan nombor 3 Ahli Yang Berhormat Bungawan. Dan soalan nombor 19 daripada Ahli Yang Berhormat Sungai Manila secara serentak memandangkan kedua-dua soalan tersebut adalah berkaitan. Untuk menjawab soalan Ahli Yang Berhormat Bungawan, pembinaan Kompleks Sukan Membakut telah pun disenaraikan di bawah projek pembangunan Rancangan Malaysia ke-13 perancangan Kementerian. Seterusnya adalah untuk pewartaan tanah yang telah dikenalpasti untuk projek ini. Anggaran kos benar dan jangka masa pelaksanaan projek ini akan diperincikan selepas semua prosedur telah dipatuhi seperti proses pengambilan tanah, kelulusan pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Dan untuk menjawab soalan Ahli Yang Berhormat Sungai Manila, Kementerian akan mempertimbangkan cadangan projek pembinaan mini kompleks sukan Sungai Manila ini di bawah projek pembangunan Rancangan Malaysia yang akan datang. Dan cadangan ini adalah tertakluk kepada ketersediaan tapak tanah yang sesuai dan kelulusan peruntukan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan. Okay, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tan Peruli.
5: Tuan Speaker, soalan saya seluruh nombor 4.
1: Silakan Yang Berhormat Menteri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, memandangkan pertanyaan yang dikemukakan oleh YB Adun Tan Peruli, sedikit sebanyak senalan dan sekong adalah berkaitan status bayaran pemberian khas. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut secara bersekali. Susulan pengumuman Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia mengenai peningkatan bayaran interim pemberian khas Sabah kepada 1.5 bilion sempena Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 pada 30 Mei 2026 yang lalu, terdapat beberapa siri surat menyurat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah yang bertarik 9 Jun, 19 Jun dan 26 Jun 2026. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Sabah telah menerima bayaran interim pemberian khas bagi tahun 2026 berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan Persekutuan pada 12 Jun 2026. Sehubungan itu, Kerajaan Sabah telah memohon agar baki sebanyak RM900 juta disalurkan kepada Kerajaan Sabah dalam tahun ini juga. Kerajaan Sabah menegaskan bahawa persetujuan terhadap kadar baharu bayaran pemberian khas sebanyak RM1.5 bilion merupakan suatu penyelesaian interim atau interim arrangement dan tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap amount muktamad pemberian khas. Persetujuan tersebut juga dibuat tanpa prejudis kepada hak-hak perlembagaan Sabah di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, serta tidak menjejaskan keperluan untuk meneruskan rundingan bagi pelaksanaan formula 40% dalam menentukan amal muktamad pemberian khas yang sewajarnya diterima oleh Sabah. Dalam hal ini, Kerajaan Sabah kekal berpendirian tegas bahawa formula 40% sebagaimana diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan hendaklah dilaksanakan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sekiranya persetujuan mengenai amalan muktamad pemberian khas menurut Perlembagaan Persekutuan tidak dapat dicapai melalui rundingan, Kerajaan Sabah berpandangan bahawa pelantikan seorang penaksir bebas atau independent assessor sebagaimana diperuntukkan di bawah perkara 112D kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan hendaklah dilaksanakan. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan? Bugaya. Bugaya.
7: Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kriteria kerajaan mengagihkan pemberian tersebut kepada daerah-daerah? Dan adakah keperluan yang mendesak, contohnya seperti air, elektrik ataupun jalan raya? Apa kriterianya untuk pengagihan peruntukan tersebut kepada daerah-daerah?
8: Tuan Speaker, soal pengagihan kepada daerah-daerah tidak timbul. Ini merupakan revenue yang dimasukkan dalam consolidated fund kita. Berarti dia adalah hasil negeri daripada hasil yang disatukan, di situlah kita ambil peruntukan untuk tujuan pembangunan dan semua agian pembangunan. Dia tidak menggunakan ini daerah ini untuk ini berapa daerah itu tidak. That's not how we do accounting in government. Yeah.
1: Sekarang saya jemput Yang Berhormat Nabawan.
5: Datuk Speaker, terima kasih. Soalan saya nombor 5.
1: Silakan Yang Berhormat Menteri.
9: Terima kasih. Tuan Speaker, untuk makluman ahli Yang Berhormat N46 Nabawan dan Dewan Yang Mulia ini, setakat ini status kawasan tanah skim Nabawan masih dalam proses penilaian dan penyelesaian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, saya bersama dengan warga Kementerian Pertanian, Perikanan dan Sri Makanan telah pun mengadakan sesi dialog bersama dengan sebahagian besar penduduk ataupun kawasan yang telah pun diterokai oleh penduduk sekitar pada 21 April 2026 yang lalu. Ianya juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat N46 Nabawan dan pimpinan masyarakat di Nabawan. Susulan daripada sesi dialog tersebut, MAFI telah pun bersetuju untuk menubuhkan dua jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan yang dipengerusikan oleh Tuan Pegawai Daerah dan jawatan kuasa induk pembangunan tanah skim Nabawan yang dipengerusikan oleh sisa tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Nasi Makanan. Peranan jawatan kuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan adalah untuk membuat penilaian dan persempadanan semula terhadap keseluruhan kawasan tanah skim Nabawan termasuk kawasan yang telah diusahakan serta kawasan tanah yang masih belum dibangunkan. Melalui proses ini, jawatan kuasa akan mengenal pasti kawasan tanah skim yang telah dibuka dan diusahakan oleh penduduk setempat termasuk kawasan penempatan dan kampung yang berada dalam lingkungan tanah skim Nabawan. Seterusnya, hasil penilaian tersebut akan disediakan dalam bentuk pemetaan dan dibentangkan kepada jawatan kuasa induk pembangunan tanah skim Nabawan yang dipengerusikan oleh Datuk Susah Tetap untuk pertimbangan serta tindakan selanjutnya. Keputusan jawatan kuasa induk pembangunan tanah skim Nabawan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk pertimbangan dan kelulusan. Kementerian kami amat komited untuk menyelesaikan masalah ini yang telah pun berlanjutan lebih 58 tahun sejak ianya ditubuhkan. Lalu, terima kasih.
1: Soalan tambahan?
10: Terima kasih, Dato' Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Seperti mana yang diketahui bahwa perkara ini sudah berdekat-dekat diutarakan oleh pemimpin-pemimpin khususnya dari Nabawan. Dan adalah tanggung jawab saya untuk meneruskan, membangkitkan isu ini. Soalan saya, adakah kementerian telah menetapkan garis masa ataupun timeline yang jelas bagi melaksanakan proses pengukuran, pewartaan dan pengeluaran geran tanah kepada penduduk yang layak di kawasan skim Nabawan ini? Dan jika ada, bilakah proses tersebut boleh diselesaikan? Terima kasih.
9: Untuk makluman Ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan, mesyuarat teknikal yang pertama yang dipengerusikan oleh Tuan Pegawai Daerah Nabawan telah pun bersetuju untuk kita menetapkan 6 bulan untuk supaya jawatan kuasa teknikal ini mengemukakan senarai permohonan generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya bagaimana pemetaan yang harus dilaksanakan, persiapan semula dan sebagainya. Jadi bermula daripada April, saya ingat kita akan dapat maklumat lebih lanjut berkenaan isu-isu ataupun senarai nama peserta-peserta yang terlibat dan juga kawasan-kawasan yang terlibat menjelang November 2026 ini. Terima kasih.
6: Okey, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tanjung Papat.
7: Tuan Speaker, soalan nombor 6.
6: Silakan Yang Berhormat Menteri.
11: Terima kasih. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, N56 Tanjung Papat, buat masa ini kementerian belum mempunyai perancangan untuk menubuhkan cawangan rasmi Lembaga Pelancongan Sabah di Sendakan dan juga Tawau. Urusan penyelarasan promosi dan pembangunan pelancongan di Pantai Timur Sabah terus dilaksanakan melalui Ibu Pejabat Lembaga Pelancongan Sabah di Kota Kinabalu dengan kerjasama erat bersama agensi-agensi berkaitan, pihak berkuasa tempatan, ketua kuasa tindakan pelancongan daerah, persatuan pelancongan serta pemain industri di Sendakan dan juga Tawau. Di samping itu, kementerian bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek dalam perancangan untuk menubuhkan sebuah pejabat di Sempurna bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta pengurusan permohonan di kawasan Pantai Timur Negeri Sabah. Terima kasih.
1: Soalan tambahan, Sinalang. Sila.
12: Terima kasih Datuk Speaker. Persoalan setelah mendengar daripada Yang Berhormat Menteri, tidak ada rancangan untuk mewujudkan cawangan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, pelancong ini sebenarnya datang ke negara kita bukan hanya mereka kenal budaya kita, adat kita, tapi juga usaha untuk meningkatkan pendapatan negara, bahkan juga melahirkan usahawan dan peluang pekerjaan kepada anak-anak Sabah ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, bila dan apakah tindakan tegas diambil oleh pihak kerajaan negeri
8: untuk mengatasi masalah usahawan yang juga pelancong datang dari China ke daerah-daerah di bumi Sabah ini. Mereka beroperasi, saya dipahamkan lebih kurang beratus usahawan. Dua minggu yang lalu saya pergi Semporna, saya pergi Boeh Dulang, ya, dan saya menambah Datuk Speaker, kebimbangan saya. Resort itu bukan milik orang tempatan. Ini akan mematikan usahawan tempatan Cina juga, rakyat Sabah. Bukan kita mau pelancong dari China datang untuk menjadi usahawan, menjadi pelancong. Datuk Speaker, untuk makluman juga, saya sudah suarakan kepada Menteri Kewangan Pusat, Datuk Amir kedua, menggunakan Alipay. Dan bayaran mereka langsung ke China. Tidak ada pendapatan dalam negara kita. It's foregone income. Diorang tidak gunakan visa, tidak gunakan Mastercard. Dan saya minta kepada Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan tegas? Saya tahu mungkin Menteri pun tahu kejadian berlaku ini. Ada rakyat kita yang dapat mungkin 10,000, 20,000 tiap-tiap bulan. But the implication in a long run is affecting not only our economy, bahkan juga dari segi peluang pekerjaan, peluang usahawanan untuk rakyat kita di bumi Sabah ini.
11: Terima kasih, Sinalang. Kita kemudian memaklumi masalah ini dan sedang mengumpul data. Kita telah turun ke bawah dan dalam bersama-sama dengan MUTEK dan juga pejabat daerah dan juga PBT yang terlibat dalam memastikan masalah yang diutarakan oleh Sinalang dapat kita ambil tindakan. Ini melibatkan pelbagai agensi yang terlibat dengan bidang kuasa masing-masing yang perlu kita selaraskan, dan saya amat yakin masalah ini akan dapat kita selesaikan dengan bantuan ataupun sebelum saya submit kepada keputusan jemaah menteri. Kita akan ambil tindakan tegas terutama apa yang diutarakan oleh YB Sinalang sebentar tadi. InsyaAllah. Terima kasih.
13: Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tanjung Aru.
5: Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 7.
14: Tuan Speaker, izinkan saya menjawab soalan nombor 7 ini bersekali dengan soalan nombor 32 dan 34 kerana ianya berkaitan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Tanjung Aru dan Ahli-Ahli Yang Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, tujuan utama usaha sama strategik di antara Sabah Port Sdn Bhd dengan DP World Sabah adalah untuk meningkatkan kecakapan operasi pelabuhan dan seterusnya memposisikan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar sebagai hub transshipment dan hub perdagangan utama di rantau BIM IAGA serta intra-ASEAN. Bagi menjawab pertanyaan mengenai sasaran utama yang menjadikan SBCP ini ataupun Sepanggar B Kontina Port sebagai hub utama transshipment, projek pembesaran SBCP yang sepatutnya siap pada tahun ataupun pada bulan Februari tahun 2025 telah mengalami keliwatan sehingga berakhir dengan pelanjutan masa ataupun IOT sebanyak 5 kali. Pihak DP World Sabah mula mengambil alih pengurusan pelabuhan pada September 2024. Di mana sepatutnya pengambil alihan tersebut berlaku semasa projek pembesaran pelabuhan telah disiapkan atau berada di fasa akhir projek. Memandangkan projek pembesaran SBCP masih belum siap serta mengambil kira kekangan kapasiti pelabuhan yang terhad pada masa ini adalah pramatang, premature, dan tidak sesuai untuk menjalankan sebarang kajian prestasi atau audit rasmi terhadap pengurusan DP World Sabah untuk menjadikan SBCP sebagai hub transshipment pada masa ini. Bagi indikator sasaran prestasi operasi, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS sebagai badan kawal selia pelabuhan akan sentiasa membuat pemantauan dan penilaian serta penilaian secara berterusan terhadap prestasi operator-operator konsesi pelabuhan di seluruh Sabah, termasuk DP World Sabah di SBCP. Untuk makluman Hal Yang Berhormat, berdasarkan pemantauan semasa, indikator operasi yang disenaraikan oleh Hal Yang Berhormat semimbangnya merupakan antara aspek utama yang sentiasa dipantau secara secara rapi oleh LPPS. Indikator tersebut merangkumi purata masa menunggu kapal berlabuh, tempo penyimpanan kontena di pelabuhan, serta kadar penggunaan kawasan penyimpanan. Dan penjelasan terperinci mengenai indikator-indikator tersebut adalah seperti berikut. Pertama, mengenai dengan purata masa menunggu kapal. Purata masa menunggu kapal telah menunjukkan peningkatan prestasi yang ketara. Selepas pengambil alihan di DP World Sabah, productivity di ISBCP telah berjaya ditingkatkan di samping penambahbaikan perancangan kapal berlabuh hasil daripada pengoperasian 4 buah quay crane secara serentak buat pertama kalinya. Sebagai rekod, sebelum pengambil alihan oleh DP World Sabah, purata masa menunggu kapal adalah tinggi, yaitu sebanyak 66 jam bagi tempoh 10 bulan, yaitu dari Disember 2023 sehingga September 2024. Walau bagaimanapun, selepas pengambil alihan tersebut, purata masa menunggu kapal telah berjaya diturunkan dengan signifikan kepada 20.24 jam sahaja bagi tempoh 10 bulan berikutnya, yaitu daripada bulan Oktober 2024 hingga Julai 2025. Kementerian tidak menafikan bahwa kebelakangan ini terdapat peningkatan semula dalam tempo masa menunggu kapal. Keadaan ini berpunca daripada beberapa faktor kritikal, antaranya termasuklah kadar penggunaan kawasan penyimpanan kontena yang sangat tinggi sehingga mencecah 101%, susulan lonjakan jumlah kendalian kontena. Dan selain itu, situasi ini turut dipengaruhi oleh pengurangan ruang penyimpanan kontena sebanyak 10%, yang diserahkan kepada kontraktor buat masa ini bagi tujuan pelaksanaan projek pembesaran ISBCP, serta gangguan dan kelewatan pengeluaran kontena akibat kerja-kerja menektara pintu gerbang yang mengakibatkan kesesakan di terminal gate. Akibat ruang penyimpanan kontena yang telah mencapai kapasiti di tahap maksimum, pengeluaran kontena daripada kapal ke kontena yard tidak dapat dilakukan dengan lancar, yang menjadi punca utama kepada peningkatan tempoh menunggu kapal berlabuh. Yang kedua, mengenai kadar penggunaan kawasan penyimpanan. Kementerian saya dengan sukacita ingin memaklumkan bahwa sejak pengambil alihan operasi oleh pihak DP World Sabah, productivity di ISBCP telah menunjukkan peningkatan signifikan dari segi kapasiti serta kecakapan operasi. Sebagai perbandingan, sebelum pengambil alihan tersebut, kapasiti kawasan penyimpanan kontena di ISBCP adalah sebanyak 6.800 TEUs dengan kadar penggunaan sekitar 64%. Susulan peningkatan jumlah kendalian ataupun throughput selepas pengambil alihan, kadar penggunaan tersebut telah melonjak sehingga 80%. Bagi menangani impak peningkatan ini secara proaktif, DP World Sabah telah mengambil langkah komprehensif dengan meningkatkan kapasiti kawasan penyimpanan sebanyak 41%, yaitu daripada 6.800 TEUs kepada 9.574 TEUs melalui kaedah penyusunan semula dan penimbunan kontena yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, impak daripada pertumbuhan ekonomi Sabah yang positif, hasil daripada kemasukan pelabur asing serta perkembangan pesat sektor perniagaan tempatan telah menyebabkan kapasiti kontena yang telah ditingkatkan oleh DP World Sabah masih belum mencukupi untuk menampung permintaan semasa. Kadar penggunaan kawasan kontena yard secara peratanya telah mencecah lebih 70% dan boleh meningkat sehingga 100%, terutama ketika musim puncak. Kementerian saya sedang mengambil langkah proaktif bagi meluaskan kapasiti kontena yard di SPCB. Dan antara inisiatif yang segera dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, penggunaan ruang kawasan Roro. Bagi memanfaatkan ruang Roro sedia ada, dibangunkan sebagai kawasan kontena yard bagi kontena-kontena yang kosong. Kedua, pembangunan infrastruktur. Kementerian saya berjaya mendapatkan komitmen daripada pihak kontraktor WCT CCCC untuk menyiapkan sebahagian kawasan kontena yard baharu di blok W seluas 4 ekar daripada keseluruhan projek tersebut yang dijangka siap pada Disember 2026. Yang ketiga, penambahan kawasan penyimpanan kontena, di mana kementerian kini dalam proses untuk mengambil alih tanah seluas 14 ekar yang terletak bersebelahan dengan ISBCP untuk dijadikan sebagai kawasan kontena yard sementara. Langkah-langkah ini akan mengurangkan kesesakan di kontainer Yed dan seterusnya menambah baik masa menunggu kapal berlabuh. Seterusnya berkenaan dengan tempoh penyimpanan kontainer. Sebelum pengambil alihan oleh DP World Sabah, perotak kontainer dual time di SBCP bagi tempoh Januari hingga Oktober 2024 adalah sekitar 4 hari. Manakala bagi tempoh semasa pengoperasian oleh DP World Sabah, yaitu sehingga Jun 2026, purata kontainer dual time direkodkan sekitar 5.1 hari. Perubahan purata tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya ialah peningkatan jumlah pengendalian kontainer di SBCP yang ketara dan kesesakan di terminal gate serta penggunaan kapasiti yang maksimum di kawasan kontainer Yed seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Selain itu, tempo penyimpanan kontainer turut dipengaruhi oleh corak pelepasan kontainer oleh penginput, ejen penghantaran dan pihak yang berkaitan. Terdapat keadaan di mana kontainer tidak dapat dikeluarkan dengan segera. Berikutan urusan pelepasan di bahagian agensi-agensi penguatkuasaan lain di pelabuhan atau faktor komersial lain yang berada di luar kawalan operator pelabuhan. Walau bagaimanapun, DP World Sabah sedang melaksanakan pelbagai langkah penambahbaikan operasi, termasuk mengoptimumkan perancangan pelabuhan, memperkukuh koordinasi bersama pelanggan dan agensi berkaitan, serta meningkatkan kecakapan pengendalian kontainer bagi memastikan kontainer dwell time dapat dikurangkan secara berperingkat selaras dengan peningkatan jumlah throughput di SBCP. Tuan Speaker, DP World Sabah sebenarnya mempamerkan atau menunjukkan prestasi yang baik meskipun berhadapan dengan kekangan operasi seperti kawasan kontainer Yed yang terhad. Prestasi mereka bukanlah disebabkan oleh ketidakcekapan pengurusan pelabuhan, tetapi sebaliknya dipengaruhi oleh faktor kapasiti pelabuhan yang kritikal. Kementerian saya menyadari bahwa SBCP sedang berdepan dengan cabaran kesesakan sementara akibat lonjakan jumlah kendalian dan pelaksanaan projek pembesaran struktur yang sedang berjalan. Namun demikian, atas semangat Sabah First dan oleh sebab itu pelbagai langkah mitigasi yang proaktif sedang kita laksanakan, termasuk 10 pelan tindakan yang kita sedang jayakan untuk melancarkan rantaian logistik dan ekonomi di Sabah. Terima kasih. Panjang.
15: Soalan tambahan.
16: Ya, terima kasih Dr. Speaker. Terima kasih Menteri lah dengan satu jawaban yang cukup panjang lebar. Nah, semua itu. Jadi soalan saya lah, adakah kerajaan bersedia untuk bentang lah kan ini laporan penuh ini mengenai prestasi operasi pelabuh kontainer Semanggani di Dewan Yang Mulia ini lah, supaya kita semua mulai tahu dan rakyat mulai tahu lah. Ini satu. Dan saya nak tanya lah sama Menteri kan, siapa yang telah dipertanggungjawabkan terhadap kelemahan yang berlaku. Kalaulah ini berlakulah, sekiralah ini kelewatan pembunca daripada kekurangan equipment dia orang dan maintenance yang lemah atau masalah tenaga kerja atau kegagalan memenuhi obligasi kontrak oleh ini DP World. Jadi siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Ini satu. Jadi sebab saya tidak mahu ini persastaan tidak boleh dimaksud keuntungan itu didesastakan, tetapi kerugian ini akhirnya ditanggung oleh rakyat. Terima kasih, Tuan Speaker.
14: Terima kasih. Soalan pertama, jika ada keperluannya nanti, sudah tentu kita boleh bersedia atas mandat kabinet jika ada keperluan untuk membawa ke Dewan Yang Mulia ini. Tetapi boleh dalam bentuk lain, perbahasan, soalan juga, kita dari masa ke semasa sidang boleh membuat pelaporan dan jawaban seperti mana yang kita buat pada masa ini. Yang keduanya, siapa yang bertanggung jawab? Saya percaya ia berkaitan dengan keseluruhan ekosistem. Jadi daripada kita melihat siapa silap dan siapa salah, saya mengambil rasa tanggung jawab itu sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan ke atas portfolio pengangkutan ini, pelabuhan ini, dan sebab itu saya mempengurusi satu jawatan kuasa task force, melibatkan semua pihak, daripada pengguna pelabuhan, persatuan-persatuan logistik, persatuan-persatuan perkapalan, juga dengan agensi-agensi kerajaan seperti custom dan agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk Badan Kawal Selia, LPPS, semua kita masukkan di dalam jawatan kuasa task force tersebut untuk memantau 10 pelan tindakan yang telah diputuskan oleh kabinet. Jadi ini pendekatan kita. Sebab kita salahkan satu pihak, belum tentu dia menyelesaikan masalah. Lebih baik kita gabung semua stakeholders yang terlibat dalam task force ini dan kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan minta sokongan, doa dan semua pihak, projek pembesaran ini siap sepenuhnya menjelang tahun hadapan. Dengan demikian kita boleh melihat aktiviti ekonomi yang lebih besar. Ini berpunca daripada lonjakan ekonomi kita selepas usaha yang amat berhormat Ketua Menteri, banyak pelaburan masuk ke Sabah dan akibat itulah banyak aktiviti kontena di pelabuhan. Ini satu masalah yang baik, it's a good problem. Ini isu itu saya katakan dan saya setuju. Jadi mari kita sama-sama ambil rasa tanggungjawab ini. Dan saya alu-aluhkan pandangan alih-alih yang berhormat di sebelah sana. Tapi kalau ada yang mengatakan sampai kesesakan itu jamnya sampai 4 km itu tidak betul. Tidak pernah dalam sejarah kesesakan itu sampai 4 km. Jadi minta juga alih-alih yang berhormat ini simak dulu sebarang kenyataan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sekarang saya jemput adun yang berhenti yang berhormat Puan Grace Lee Lime.
15: Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor 8.
1: Silakan yang berhormat Menteri.
15: Terima kasih Datuk Speaker. Untuk menjawab pertanyaan ahli yang berhormat adun dilantik, Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM, JPKA, menyediakan 8 jenis bantuan dengan jumlah penerima yang berbeza. Setakat bulan Jun 2026, jumlah penerima adalah seperti berikut. Skim bantuan AM, SBAM adalah seramai 6,489 orang. Skim bantuan anak yatim, SB, adalah seramai 640 orang. Bantuan warga emas, BWE, adalah seramai 7,196 orang. Bantuan kanak-kanak, BKK, adalah seramai 1,402 orang.

0: Khutbah.
1: Baik, demikian tadi kita telah pun dapat ikuti bersama-sama siaran langsung hari pertama mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia menani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM, bagus bah, yang terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik ya. Segmen kedua di Sabah FM iaitu Ekspresi Inspirasiku. 10 pagi hingga 2 petang anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Isnin ya, 20 Julai 2026, bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan saya DJ Rafiq dan juga DJ Edwin yang telah pun menceriakan pagi anda, durasi segar lebih menyegarkan. Baik, untuk Ekspresi Inspirasiku hari ini ada lagi informasi terkini Wan akan kongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, layan terus frekuensi ini Sabah FM, bagus badan. Kita mulakan hiburan melalui Ekspresi Inspirasiku hari ini bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Nastia. Ini dia lagu yang berjudul Untuk Kamu, untuk kamu yang terus bersama kami di Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM. Jika

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: dia. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
4: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
5: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
4: Yang mengusik jiwa.
5: Hayalan menjema ketika fikiran.
4: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
6: Ya, ekspresi-ekspresiku di Sabah FM bagus. Bah, baik, selamat pagi untuk kamu yang baru saja dengarkan Sabah FM pagi ini. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin ya. Dan sudah pasti pagi ini mungkin ada yang rasa mengantuk kan. Pagi tadi berjaga untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spain dan juga Argentina. Dan syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Spain yang telah pun menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Sudah pasti penyokong-penyokong pasukan Spain bergembira pagi ini kan. Tapi itulah dia kan, perlawanan, pertandingan, ada pertandingan, ada kalah dan juga ada yang menang, okay? Dan untuk itu sebentar lagi 11.30 minit pagi nanti kami akan bawakan untuk anda Sembang Ekspresi pagi ini bersama-sama dengan tetamu istimewa kami yang akan berkongsikan mengenai sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS tahun 2026. Sebentar lagi 11.30 minit pagi menerusi Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bah. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami... Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia melalui untuk anda semua. Pendengar setia Sabah FM Bagus Bahas yang terus bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan waktu ini 11.30 minit pagi dibawakan kepada anda Sembang Ekspresi seperti mana yang kita wawarkan seawal pertemuan kita tadi. Kita bersama dengan tetamu istimewa kita di konti pagi ini, yang mana topik pada pagi ini kita akan kongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu satu topik yang sangat dekat dengan nilai kemanusiaan, iaitu mengenai sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah untuk tahun 2026 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, 25 dan juga 26 Julai 2026, bertempat di Center Atrium One Borneo Happy Mall, Kota Kinabalu. Dan pagi ini bersama-sama dengan saya di konti waktu ini, iaitu seorang pakar yang tidak asing lagi dalam bidang perubatan transfusi darah, iaitu Dr. Jamaluddin bin Mail selaku pakar perubatan transfusi darah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Selamat datang Dr. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar RTM Sabah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada RTM Malaysia.
1: Ya, terima kasih.
2: Dan Dato, tidak dilupakan juga tahniah kerana dia menjadi penyiar rasmi World Cup pada tahun ini. Pemenang World Cup tahun ini adalah Spanyol.
1: Betul. Jadi pagi tadi berjaga, Doktor.
2: Ya, saya berjaga jam 4 pagi.
1: 4 pagi, ya. Sudah pasti apa pasukan pilihan, Doktor?
2: Saya menyokong Spanyol.
1: Spanyol, wah, kita sama, Doktor.
2: La Rojas.
1: Wah, betul. Dan Doktor, kita lanjutkan untuk sesi temu bual kita pagi ini berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah untuk tahun 2026, ya, Doktor.
2: Ya,
1: dan untuk itu, Doktor, mungkin boleh Doktor kongsikan, ya, setiap tahun kita menyambut Hari Penderma Darah Sedunia, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita kenapa sambutan ini begitu penting, Doktor?
2: Okay, Hari Penderma Darah Sedunia merupakan salah satu acara tahunan yang ditetapkan oleh Persatuan Kesihatan Sedunia WHO pada peringkat dunia. Ini ditetapkan pada 14 Jun setiap tahun. Ini demi menghargai para penderma yang budiman yang sanggup menderma darah untuk membantu pesakit yang memerlukan.
1: Betul.
2: Perlu kita pahami sehingga hari ini satu-satunya punca darah adalah dari penderma yang budiman. Darah belum dapat dihasilkan di makmal atau kilang biologi. Satu-satunya sumber darah ialah daripada manusia yang sehat. Kalau kita dapat terima darah daripada kerbau, saya rasa lama sudah kita tangkap kerbau.
1: Betul. Tetapi adalah sumber daripada manusia untuk membantu mereka yang memerlukan, ya, Doktor. Jadi Doktor, mungkin ramai yang pernah menerima darah tetapi tidak tahu sebenarnya siapakah yang paling memerlukan darah ini, Doktor.
2: Sebenarnya ramai pesakit yang memerlukan darah yang didermakan. Antara pesakit yang memerlukan adalah yang mengalami pendarahan ketika pembedahan major, pembedahan besar, ibu yang mengandung yang mengalami ketumpahan darah ketika melahirkan anak, dan pesakit yang memerlukan darah yang lain. Selain itu, terdapat pesakit yang tidak dapat menghasilkan darah merah ataupun sel darah lain seperti kanak-kanak yang mengalami anemia seperti pesakit talasemia, pesakit kanser yang tidak dapat menghasilkan darah yang menjalani kemoterapi, pesakit talasemia yang memerlukan transfusi seumur hidup yang bergantung kepada sel darah merah dari penderma sepanjang hayat, pesakit dan hemofilia yang memerlukan faktor pembekuan juga. Apa yang menarik, satu beg darah yang didermakan itu tidak hanya dibahagi kepada satu pesakit. Satu beg ini kita akan pisahkan kepada tiga komponen, yaitu sel darah merah untuk membawa oksigen, sel platelet untuk pembekuan darah, dan plasma untuk pembekuan darah juga. Oleh itu, satu penderman berpotensi untuk menyelamatkan tiga nyawa pesakit.
1: Jadi disitulah diterangkan tadi, ya, Doktor, antara mereka yang sangat-sangat memerlukan darah yang diremakan ini, ya, pesakit talasemia, ibu yang mengandung, ketumpahan darah, kan, kes-kes kecemasan, Doktor, dan satu paket darah tu mampu menyelamatkan sehingga tiga pesakit. Jadi untuk soalan kita seterusnya, Doktor, mungkin boleh kongsikan kenapa kempen penerimaan darah perlu dibuat tanpa putus sepanjang tahun, dan serta masih ramai yang takut hendak menderma darah buat pertama kali ini. Jadi mungkin Doktor ada pesanan yang disampaikan merungkaikan persoalan ketakutan rakan-rakan kita yang ingin tampil menerima darah tapi takut, Doktor.
2: untuk soalan yang bagian pertama, Kepulauan Darat tidak pernah cuti. Walaupun kita ada cuti keamatan, cuti raya, tapi pesakit sepanjang masa memerlukan darah. Ini karena darah yang didermakan mempunyai jangka hayat simpanan. Darah merah yang mau oksigen maksimum boleh hidup 42 hari di dalam makbal. Manakala yang paling cepat mati adalah platelet yang diperlukan untuk pembekuan darah, hanya 5 hari saja. Jadi kempen derma darah perlu dibuat untuk berterusan memastikan keperluan sel-sel darah merah dan platelet ini, terutamanya platelet. Bila 5 hari kita mengalami kesukaran untuk menjangka permintaan dari pesakit. Selain itu, kadar penggunaan sel darah merah sangat tinggi di Sabah. Penggunaan darah merah di Sabah adalah 110 ribu unit pada tahun lepas 2025, manakala hanya perkhidmatan kita hanya mampu mengutip sebanyak 79 ribu. Maknanya kita ada defisit sebanyak 30 ribu. Kutipan ini tidak memang memenuhi keperluan pesakit Sabah. So 65% daripada kutipan kita adalah untuk pesakit talasemia, kerana di Sabah kita mempunyai pesakit talasemia tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 1,800 pesakit. Untuk penderma pertama kali, jangan takut, kerana proses penderman darah ini sangat selamat. Semua prosedur dilakukan oleh petugas kesihatan yang terlatih dan menggunakan peralatan steril dan pakai buang. Satu beg darah hanya dipakai untuk satu penderma saja. Selain itu, sebelum penderman, kami akan memastikan penderma adalah selamat. Untuk penderman, penderma adalah sihat, termasuk tekanan darah yang cukup, paras darah yang merah yang cukup, serta tiada penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan keselamatan terhadap pesakit dan penerima. Hanya penderma yang benar-benar layak dan selamat dipilih untuk menderma darah.
1: Jadi itulah dia penjelasan daripada doktor kita. Untuk mereka yang ingin tampil menderma darah untuk pertama kali, takut, jangan takut ya. Kerana proses menderma darah ini dilakukan oleh pegawai-pegawai kesihatan yang telah pun terlatih, dan rasanya tidak sakit ya doktor?
2: Tidak sakit. Sebab kami menggunakan bius setempat sebelum melakukan proses pendermaan.
1: Dan juga yang penting sebelum proses menderma darah tu, saringan kesihatan juga turut dilakukan ya.
2: Betul.
1: Jadi itulah dia info yang penting kita sama-sama peroleh untuk pagi ini menerusi Sembang Ekspresi di Sabah FM, yang juga turut dibawakan menerusi persembahan langsung di Facebook rasmi Sabah FM. Baik doktor, kita akan berhibur seketika, kita akan sambung semula lagi berbicara mengenai sambutan Hari Penderma Darah Sedunia ini ya. Kita nak berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Fauzia Gambus, Yang J dan Koel serta L. Ini dia lagu yang berjudul Si Dayang Indung. Sabah FM, bagus bah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus. 11.42 minit pagi dan kita kembali meneruskan pertemuan kita. Dan kita nak tanyakan lagi soalan kepada tetamu istimewa kita di konti untuk pagi ini, bersama dengan Dr. Jamaluddin bin Mail, selaku Ketua Unit Perubatan Transfusi Hospital Wanita dan Kanak-kanak. Ya, Doktor. Dan Doktor, mungkin ya setiap tahun sudah pasti ada tema yang ditetapkan untuk sambutan Hari Penerima Darah Sedunia. Dan untuk tahun ini, apakah tema yang ditetapkan dan apakah pula pengisian yang dibawakan untuk program yang akan berlangsung hujung minggu ini, Doktor? Okay,
1: sudah tentu dia. Sambutan tema tahun, sambutan tahun ini adalah Statitis Kemanusiaan, Dermakan Darah, Selamatkan Nyawa.
0: Statitis Kemanusiaan, Dermakan Darah, Selamatkan Nyawa.
1: Okay, tema ini dipakai seluruh dunia, ditetapkan oleh WHO. Tema ini membawa mesej yang sangat mendalam. Setiap titisan darah bukan sekadar cecair, tapi lambang kasih sayang, empati dan keprihatinan sesama insan. Di mana proses penerimaan hanya mengambil masa 10 hingga 15 menit. Tapi masa yang didermakan ini dapat menyelamatkan nyawa dan memberi peluang kedua kepada seseorang untuk terus hidup dan bersama keluarga mereka. Untuk program tahun ini berlangsung selama 2 hari, hujung minggu ini, yaitu pada 25 dan 26 Julai, bermula 10 pagi hingga 5 petang di Center Atrium One Borneo Hyper Mall. Antara aktiviti yang dirancang adalah kempen derma darah. Pada tahun ini kami merancang kutipan sebanyak 250 pendermaan, pemeriksaan kesehatan asas, pameran kesehatan, konter pendidikan dan pendermaan darah, cabutan bertuah kepada penderma yang layak, penyampaian penghargaan kepada penderma darah dan rakan strategik. Majlis perasmian akan diadakan pada hari kedua, yaitu pada 26 Julai. Perasmi adalah pengarah hospital kami sendiri, Hospital Wanita Kanak-kanak Sabah, Dr. Yogendran, anak lelaki Banca Ligam. Dan sebanyak 32 penderma darah akan menerima penghargaan dalam 4 kategori utama. Okay. Kategori tersebut adalah Anugerah Rakan Strategik, Anugerah Rakan Terbaik Penganjuran Kempen Derma Darah HWKKS tahun 2005, Anugerah Penaja, Anugerah Penderma Darah Apheresis Terbaik Hospital Wanita Kanak-kanak tahun 2025. Penghargaan ini diberikan kepada semua pihak, individu, pertubuhan, syarikat dan agensi yang banyak membantu menjayakan program penderma darah di Sabah, khasnya Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah.
0: Jadi itulah dia antara pengisian yang dibawakan sebenarnya dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia yang dianjurkan oleh Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah yang akan berlangsung hujung minggu ini, ya, Doktor. Dan Doktor sudah pasti ya, ramai juga yang takut dijangkiti penyakit ketika penderma darah ini ya. Dan adakah perkara ini betul berlaku, Doktor, atau macam mana?
1: Itu hanyalah mitos belaka, kerana semua jarum dan beg darah ini hanyalah digunakan sekali saja untuk satu penderma, satu beg, dan semua proses pendermaan peralatan adalah steril, yaitu bebas kuman. Selepas digunakan, darah akan dilupuskan mengikut prosedur keselamatan yang ketat. Jadi penderma tidak perlu risau untuk dijangkiti penyakit-penyakit yang boleh berjangkit melalui darah.
0: Baik, itulah dia penerangan daripada doktor ya, Doktor. Dan Doktor sudah tersedar ya, kita semakin ke penghujung untuk Sembang Ekspresi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri segmen untuk pagi ini, mungkin Doktor boleh kongsikan harapan Doktor kepada seluruh masyarakat Sabah.
1: Begitu masa mencuburui kita, DJ.
0: Betul.
1: Itu saya ingin menjemput semua, seluruh masyarakat Sabah, terutamanya di Pantai Barat, khususnya bahagian utara Kota Kinabalu dan Kota Kinabalu, kalau boleh untuk hadir ke Center Atrium One Borneo Hyper Mall pada 25 dan 26 Julai 2026, bermula 10 pagi hingga 5 petang. Okay. Ibu bapa juga digalakkan datang, kerana ada aktiviti yang khas spesial untuk kanak-kanak, seperti permainan kanak-kanak, aktiviti warna yang dibuat oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Kota Kinabalu. Jika anda sihat dan memenuhi syarat, marilah tampil menjadi penerima darah. Mungkin hanya penderman mengambil masa beberapa minit, tapi anda boleh mampu menyelamatkan beberapa nyawa.
0: Betul.
1: Jangan tunggu sehingga ahli keluarga sendiri memerlukan darah. Marilah kita sama-sama membudayakan pendermaan darah sebagai satu amalan masyarakat penyayang. Dermalah darah selalu dan berkala. Hayatilah tema tahun ini, Statitis Kemanusiaan, Dermakan Darah, Selamatkan Nyawa. A drop of humanity, donate blood, save life.
0: Mm-hmm. Terima kasih doktor.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Iya, dan demikianlah tadi kita telah pun bersama-sama dengan Dr. Jamaluddin bin Ma'il selaku Ketua Unit Perubatan Transfusi Darah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah yang akan telah pun berkongsikan kepada kita informasi yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan penderma darah dan juga program yang berlangsung dalam masa terdekat ini, doktor.
1: Okay.
0: Dan kami di Sabah FM mendoakan semoga program ini berjalan dengan lancar, dipermudah dan juga sekaligus dapat memupuk kesedaran masyarakat kita untuk sama-sama tampil menderma darah bagi membantu mereka yang memerlukan.
1: Terima kasih sekali lagi RTM Sabah dan pendengar-pendengar yang budiman sekalian.
0: InsyaAllah ada peluang lagi kita akan bertemu lagi, doktor.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Santai bersama dengan kami di
2: setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Goosebumps. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku, edisi Isnin hari ini 20 Julai 2026. Okey, dan juga untuk hari ini kita akan bawakan untuk anda menu playlist, ruangan menu playlist dengan tema lagu dibawakan untuk hari ini, iaitu lagu daripada artis mahupun penyanyi wanita. Okey, artis wanita, lagu daripada penyanyi wanita. Anda boleh hantarkan permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019 490 4848. Okey, jangan salah tema. Tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis wanita untuk menu playlist di Sabah FM. Okey, dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.24 minit tengah hari. Okey, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: someone.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah 12, 8 minit tengah hari. Dan kita terus saja ikuti lapor terus daripada rakan setugas kita yang berada di Dewan Undangan Negeri Sabah bersama-sama dengan DJ Clay yang akan berkongsikan mengenai hari pertama mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17.

0: Baik, terima kasih Wan di Konti Sabah FM. Saya Claire Jamie, ketika ini berada di Dewan Undangan Negeri Sabah yang mana untuk hari ini berada di sini untuk mengikuti mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17. Dan kira-kira sejam persidangan berlangsung, berikut adalah merupakan perkembangan terkini mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang dimulakan dengan soalan pertanyaan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Atta Joseph Kurup bertanya kepada Ketua Menteri mengenai apakah hala tuju kerajaan negeri dalam meningkatkan kapasiti tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2030 dan apakah projek strategik yang sedang dan akan dilaksanakan bagi merealisasikan sasaran tersebut. Fokus kerajaan negeri adalah meningkatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui secara berperingkat bagi memastikan bekalan elektrik yang stabil, mencukupi dan berdaya harap. Antara inisiatif utama ialah pelaksanaan projek tenaga solar berskala besar yang dijangka siap pada penghujung 2026 serta pembangunan projek hidroelektrik. Kerajaan negeri yakin sasaran 50% penjanaan elektrik daripada sumber tenaga boleh diperbaharui menjelang 2035 dapat dicapai sekaligus memastikan bekalan elektrik Sabah kekal stabil, mencukupi dan mampu milik. Manakala jawapan untuk soalan tambahan, kerajaan negeri komited memastikan kawasan pedalaman turut menikmati bekalan elektrik yang berkualiti. Bagi tujuan ini, penilaian teknikal sedang dilaksanakan untuk mengenal pasti penyelesaian yang sesuai di samping memperkukuh kerjasama dengan kerajaan persekutuan bagi mempercepat pelaksanaan projek bekalan elektrik di kawasan luar bandar dan pedalaman. Seterusnya, pertanyaan Yang Berhormat Datuk Insinyur Chin Shu Ying Adun dilantik bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri 1, Menteri Kerja Raya dan Utiliti mengenai apakah penyebab utama kelewatan penyiapan projek Pembornia Highway dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengalihan utiliti melibatkan pemindahan tiang serta aset utiliti elektrik. Proses ini memerlukan penyelarasan yang rapi dan berterusan antara pelbagai agensi berkaitan termasuk Kementerian Kerja Raya, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan Malaysia. Ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan memberi penekanan kepada pelaksanaan kerja-kerja awalan yang lebih terperinci sebelum projek pembinaan dimulakan. Langkah ini bertujuan mengurangkan risiko kelewatan pelaksanaan projek serta memastikan projek yang memberi manfaat kepada rakyat dapat disiapkan mengikut jadual. Dan sekitar 10.50 pagi tadi, pertanyaan Yang Berhormat Datuk Wong Hong Jun bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri 3, Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, yang mana kerajaan negeri melalui kerjasama dengan DP World Sabah komited meningkatkan kecekapan operasi sepanggar Bay Container Port SBCP serta memperkukuhkan kedudukannya sebagai hub perdagangan dan pemindahan kargo serantau bagi Bay Piaga. Walaupun projek pembesaran pelabuhan mengalami kelewatan daripada jadual asal, pengambil alihan operasi oleh DP World Sabah pada 9 September 2024 telah menunjukkan peningkatan prestasi operasi termasuk pengurangan masa menunggu kapal dan penambahbaikan kecekapan pengendalian kontena. Kerajaan akan terus memantau indikator utama seperti masa menunggu kapal, kadar penggunaan dermaga dan kapasiti penyimpanan kontena bagi memastikan operasi pelabuhan kekal cekap sementara projek pembesaran disiapkan. Dan setakat ini perkongsian perjalanan persidangan berlangsung setakat pukul 11 pagi tadi dan persidangan berjalan dengan lancar mengikut aturan mesyuarat. Perbahasan yang berlangsung memberi tumpuan kepada pelbagai isu berkaitan pembangunan negeri, kesejahteraan rakyat serta penyampaian perkhidmatan kerajaan. Persidangan akan diteruskan sehingga Khamis ini dan orang ramai boleh mengikuti laporan DUN pada pukul 8.15 pagi dan 7.45 malam di Sabah FM melalui RTM Click, MyTV saluran 707 serta frekuensi Sabah FM di seluruh negeri. Dan siaran langsung persidangan juga boleh diikuti menerusi saluran YouTube Dewan Undangan Negeri Sabah. Saya Ethery Clay Esteban melaporkan dari Dewan Undangan Negeri Sabah. Kembali ke Konti Sabah FM.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM. Baik, terima kasih Clay yang telah pun membawakan perkembangan terkini hari pertama mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggal badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar pelu juga bah.
2: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
2: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
2: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

Ya, selamat tengah hari untuk anda walau di mana pun juga anda berada, dan bagi anda yang tengah memandu, selamat dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat, dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Okey, dan bagi anda yang tengah mencabut selera waktu ini, selamat mencabut selera. Makan di mana tu? Dengan siapa? Tapi jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Baik, sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, Wan nak kongsikan untuk anda satu informasi semasa perkara maupun program yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini, iaitu program Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat Zon Sabah dan juga Labuan bagi tahun 2026 yang akan berlangsung pada Rabu dan juga Khamis ini, 22 hingga 23 Julai 2026, pukul 8 pagi hingga 4 petang, bertempat di ATEC JTM Kampus Kota Kinabalu, Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu Sabah. Dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Dato' Haji Raisin bin Saidin selaku Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Baik, banyak lagi info akan dikongsikan kepada anda, jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengan kepelbagaian etnik, budaya dan makanan tradisi, empat jenis makanan ini begitu sinonim dengan masyarakat Sabah. Hinava merupakan hidangan tradisional etnik Kadazan Dusun. Ianya merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar yang digaul bersama cili merah, halia, bawang merah, perahan jus limau nipis dan perasa. Ambuyat diperbuat daripada sagu rumbia dan ada kalanya sagu ubi kayu, hanya menggunakan dua bahan iaitu sagu dan air panas. Ambuyat ini tidak perlu dikunyah, ditelan dan biasanya dihidangkan bersama kuah dan seronok bila dimakan beramai-ramai. Jeruk bambangan, pembuka selera kegemaran majoriti masyarakat Sabah. Selain dijeruk, buah bambangan ini dijadikan penambah rasa dalam masakan. Tuhau, pembuka selera seperti mana jeruk bambangan. Sejenis tumbuhan yang mempunyai bau serangga, posisang, tetapi amat digemari dan kebiasaannya dijadikan ulam atau jeruk. Kini seiring peredaran masa, tuhau telah menjadi makanan komersial.
1: Tawau, 95.7 FM.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Ba.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

cantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari. Bagus bah.
1: Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama satu tengah hari. Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
2: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
1: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion ringgit dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
2: Saya dah menemui pengurusan KWAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
1: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus mengimarahkan pusat syiar Islam.
3: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
1: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah RM2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan RM150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48/tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52/tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
4: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
5: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
1: Ketua Pengarah Penyiaran turut memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. pemain pertahanan La Roja Mark Cucurella menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 peluangan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia menani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM di tempat anda walau di mana pun juga anda berada. Bertemankan frekuensi ini 89.9, dan seperti biasa untuk jam yang terakhir ekspresi inspirasiku, kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pendengar kita melalui ruangan menu playlist selama sejam ya. Dan bagi anda yang lagunya anda dapat diputarkan, dimainkan hari ini, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, jangan marah. Okay, so akan dibawakan lagi untuk anda ruangan menu playlist di Sabah FM Isnin hinggalah Jumaat. Okay, dan 1.30 minit tengah hari nanti pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM ya. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, nak dikongsikan untuk anda info cuaca, ramalan cuaca yang saya kongsikan untuk anda. Saya petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca pada seluruh petang di beberapa kawasan di negeri Sabah ini ya. Yang mana untuk seluruh petang nanti diramalkan ribu petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudar ya. Jadi harap maklum untuk anda yang berada di daerah-daerah tersebut untuk bersiap siaga dengan ramalan cuaca untuk seluruh petang nanti. Diramalkan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudar ya. Itu dia info cuaca untuk petang ini bagi beberapa kawasan di negeri Sabah. Dan untuk anda, jika ingin mengetahui cuaca semasa di tempat anda, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca. Jomlah kita berhibur lagi untuk tengah hari ini menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter Primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bah dan sedar tak sedar ya, tugas Wan bersama dengan anda di ruang udara konti Sabah FM untuk hari ini akan berakhir sebentar saja lagi. Dan apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga memberi manfaat untuk kita bersama, okay? Ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026. Dan selepas ini untuk segmen yang seterusnya, segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar, anda bakal diceriakan oleh rakan tugas Wan yang lain. Dan untuk itu, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bapak Ngam Latu.
1: Baiklah, Bangam lah itu. Assalamualaikum dan juga selamat petang.
2: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba.
1: Iya, baik. Hari ini hari Isnin.
2: Betul. 20 Julai 2026. Hari ini Kak Lang sama Azian macam biasa terus kasih kawan kamu semua sampailah 6 petang nanti.
1: Okey, jadi macam biasa kita buka apa ni kelas bahasa etnik lah macam biasalah jam 2 sampai pukul 3 petang.
2: Okeylah, ini hari senang ja, panjang umur. Kita jumpa lagi.
1: Iya, panjang umur, jumpa lagi lah.
2: Kita jumpa lagi FIFA.
1: 4 tahun akan datang. Okey. Jadi, kamu boleh komen-komen di Facebook dan juga hantar WhatsApp kami lah.
2: 019-490-4848. Panjang umur, kita jumpa lagi.
1: Iya.
2: Insya-Allah.
1: Okay, insya-Allah. Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
2: Bagus banget.

Kadazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi, Bang. Dengarkan irama yang memukau telinga, semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu.

0: Bangar.
1: Bangar Melayu, baiklah, dah dua menghampiri ke 2.17 minit petang. Kita okay. Mulakanlah kita punya kelas bahasa etnik yang diajar oleh cikgu-cikgu kita petang ini.
0: Okey, panjang umur, kita jumpa lagi. Kita ada si Norzita.
1: Norzita, okay. Maduru umur takau miyoma lagi. Madaruh umur.
0: Takau miyuma lagi. Setiap saya bilang madaruh umur tok kau maki puma lagi.
1: Ini bisa ya Bovo. Dia lain juga lah kan dengan si Norzita tu, dia ada berbeza juga lah. Nah, bagus. Harap-harap senang lah. Tak macam hari tu susahnya.
0: Panjang umur, kita jumpa lagi. Spen.
1: Ya.
0: Malampe su sungget tah. Tosi runtuh paimeng
1: Spen.
0: Spen.
1: Panjang umur, jumpa lagi dengan Spen. 4 tahun akan datang, jumpa lagi kita si Yamal. Okey, si Rosie Williams pula bahasa dusun. Dusun lah. Anaru umul.
0: Umul, okey.
1: Umul ya toko Oruba Pokago. Pokago.
0: Okey.
1: Ya toko Oruba Pokago.
0: Susah umur, juga ya. Kita jumpa lagi.
1: Iya, satu okay. lagi si Muhammad Saiful etnik Kagayan.
0: Dia bilang dalam bahasa etnik Kagayan, taha umu si tamugi kita. Senang. Taha umu si tamu gi kita.
1: Iya, taha umu si tamu gi kita lagi tu Piala Dunia. Panjang umur lah, mudah-mudahan 4 tahun lagi. Okey. Okay.
0: Terus lagi komen-komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar di WhatsApp di nombor
1: 0194904848 Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: Ngamlatu.
1: Ngamlatu. Ha, terus kita lagi kelas bahasa etik kita. Panjang umur jumpa lagi.
2: Okey, kita ada kawan-kawan kita di Facebook macam si Azimi dia nak kasih tahu ini dalam bahasa apa?
1: Okey.
2: Anaru nopo ot umur om kopi ruba i kawagu.
1: Oh, panjang juga ya.
2: Heeh.
1: Punya susah.
2: Okay.
1: Panjang umur jumpa lagi 4 sejak. Ini sudah berapa nih?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Iya kan. Okay, ini siapa nih ya? Si NB Guy ini bahasa apa nih? Dusun kah?
2: Dia biasanya macam suluk kah?
1: Iya.
2: Mata as
1: Umur Makatuna Tanupen. Tanupen.
2: Oh,
1: mata ada pula bunyi-bunyi suluknya. Patutnya kamu beritahu kami etnik apa kan.
2: Okey, si Alice Raymond dalam bahasa etnik Iban Sarawak. Panjai umur kita bertemu lagi.
1: Ini Sarawak ni dia punya apa ni, bahasa kadang-kadang ada yang kita boleh faham. Seperti macam ada sikit-sikit Melayu.
2: Panjai umur kita bertemu lagi.
1: Okey, si Erawati dalam bahasa Iban juga. Panjai umur kita bertemu baru.
2: Oh,
1: si Anu pula si Elis tadi bertemu bertemu lagi. Ini bertemu baru.
2: Okey, Amizan Abdin bajau sama KB. Amun langkau umur setemu loso kita balik.
1: Amun langkau umur. Setemu loso kita lagi.
2: Satu lagi si Rina.
1: Rina dalam bahasa Murut dia bilang mawat painawo maka piuma itakau poyo. Itakau poyo.
2: Mawat pinawo maka piuma.
1: Painawo kan?
2: Itakau poyo. Painawo.
1: Okey, satu last sebelum kita terus dengan lagu si Rilri bahasa Bisaya Beaufort Sabah lah dia bilang madaru umur maka piuma lagi.
2: Okeylah, boleh terus komen-komen lagi di Facebook kami ataupun hantar je WhatsApp di nombor
1: 0194904848 sampai

0: Sabah Ngam Latu.
1: Bagaimana Latu? Baiklah, 2.37 minit petang. Okay. Kepada anda yang sedang bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Kita terus sajalah ke bahasa yang berikutnya.
2: Okey, kita ada si Dayan Mazid.
1: Okay. Dayan Mazid. Bahasa Bajau.
2: Bajau sempurna. Atahak umul makbak pabalik.
1: Oh, senang ya.
2: Atahak umul makbak pabalik.
1: Si Emma diantar kita voice note. Cuba kita dengar.
3: Assalamualaikum DJ Galang.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Bofut. Madaru umur takomi uma lagi. DJ.
1: Yo.
2: Bye. Terima kasih Emma.
1: Iya, wow, barulah dia hantar voice note. Kalau dia kerja, maknanya dia nak kerja ni hari.
2: Cuti.
1: Kalau dia kerja dia bilang dia tak boleh hantar voice note.
2: Oh, baguslah.
1: Nanti bosnya dengar.
2: Dia fokus buat kerja, kakak. Okey, Ina Rozana bilang dalam bahasa Bajau Samah Tuaran, langkau umur kita setemu lagi.
1: Ya, Jaleka Zariha. Panjang umur kita ketemu lagi.
2: Okey, si Lucy, anaru umur kopi rubah kagu.
1: Kagu, okey. Siapa lagi? Si Ahran bahasa Sungai Segama. Abuat umur kita serak bang lepo. Oh, susah. Si, tapi dari sudah diantaran kan ayat tambah.
2: Abuat umur kita sarak bang lepo.
1: Mungkin dia ada cara menyebut dia bahkan. Kita ni kan membaca saja.
2: Okey, si Azizul dalam bahasa Bajau sama KB.
1: Okey.
2: Langkau ataupun ta'a. Langkau umur kiti setemu lagi. Ataupun ta'a umur kiti setemu lagi.
1: Baik, ada lagi. Kita ada si Agnes. Nung anarutu mur kopi rubah kagu. Ini dusun Kebi.
2: Kota Belut. Ini si Noruli dalam bahasa Rungos. Anarutu mul kopi samung vagu.
1: Kopi samung
2: vagu.
1: Satu lagi si Marsa. Nah,
2: coba.
1: Tidong, mana tu?
2: ini nak.
1: Buat umur mo entamo takapio.
2: Buat umur entamo takapio.
1: Takapio. Okey, nanti kita ada pusingan yang terakhir untuk kita sambung lagi baca komen-komen cikgu-cikgu kita petang ini.
2: Baiklah, kita layan lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Ngamlah tu.
1: Ya, Abang Ngamlah tu. Baiklah, 2.49 minit petang. Pusingan terakhir kita punya kelas bahasa etnik.
2: Okey, kita ada si Jaspi Akbar.
1: Jaspi, bahasa?
2: Brunei. Mun panjang umur, kita ni berjumpa lagi.
1: Senang.
2: Mun panjang umur.
1: Ya kan, bahasa Brunei ini dia lebih kurang juga tu. Mm-mm. Dengan bahasa Melayu. Okey, siapa lagi? Si Sakura di bahasa sungai. Ya kah? Plak apa tu? Plak Langgau. Plak Langgau umur toko jumpa pok. Oh, pok.
2: Ada poknya.
1: Pok, bukannya pok betul.
2: Oh, pok.
1: Plak Langgau umur toko jumpa pok.
2: Okey, lagi kita ada si Badisha dalam bahasa Bajo sama Tuaran. Amun tak umur ataupun langaku.
1: Umur ti,
2: kiti setemu lagi.
1: Kiti setemu lagi ataupun
2: kiti sebangga lagi.
1: Tapi yang selalu kita dengar setemulah kan. Si Bulontong bahasa Dusun Lewan Tambunan. Anaru umur kopi solowot kawagu.
2: Okay.
1: Kopi solowot kawagu.
2: Okey, si Jo dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort, madaruh umur takau maka piuma semula.
1: Oh, semula ya. Yeah. Si Udit bahasa dusun, anaru nopo numpasan ngakopi tuka kawagu. Dia panjang lah kan.
2: Ya kan, anaru nopo tumpasan ngakopi tuka kawagu.
1: Gitu lah kalau lepas kebesaran dengan kumbah. Anaru nopo numpasan ngakopi tuka kawagu.
2: Macam yang kalau kita kan enggak
1: tumpah tengok, kopi.
2: Enggak tengok itu skrip memang salah itu.
1: Siapa lagi kita ada?
2: Selesai.
1: Sudah di ya. WhatsApp pun tiada.
2: WhatsApp pun sudah selesai. Baik. Kita baca.
1: Baik, terima kasih ya banyak-banyak kamu yang telah pun menjayakan kita punya kelas bahasa etnik.
2: Mm-hmm.
1: Kalang memang selalu ucap terima kasih lah orang yang apa nih Azian tiap-tiap hari bah.
2: Betul.
1: Setia betul dengan kita. Bertahun-tahun sudah rasanya kelas bahasa etnik nih kan.
2: Sokongan dorang itulah yang membuatkan kami terus semangat.
1: Sampai kami kenal sudah siapa-siapa punya nama. Kalau dia tidak ada, macam satu
2: pelamaran si contoh
1: kehairanan kita, kehairanan
2: contoh si Emma tiba-tiba tiada hantar voice note. Ay, kemana si Emma dia, ni
1: si tiap salah kalau saya lihat dia ada si Norzita ni hari macam tiada.
2: Ada
1: adakah?
2: Awal lagi
1: ada,
2: saya baca tadi
1: iya,
2: si
1: betul.
2: Norzita
1: Asna Nawa kalau tiada mengantar macam kemana dia ni
2: macam
1: si Buluntong siapa lagi psikologi yau.
2: Si ramai lagi lah
1: ramai
2: kawan
1: lah
2: kita yang hantar sama ada di WhatsApp ataupun di Facebook dan macam biasa juga untuk kamu yang mau tengok-tengok mau belajar macam kami kamu pergi ke Facebook resmi kami Sabah FM bagus.
1: Iya, teruskan kesetiaan kamu. Selepas ini kita ada tajuk Sembang Petang.
2: Sabah FM.
1: Bagus bang.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato, Isnin hingga Jumaat, 2 hingga 6 petang, hanya di Sabah FM.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana!

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: Ya, baiklah. Di jam yang kedua sudah kami bersama dengan anda di Bahagia Melayu.
1: Okey, dan macam biasa untuk jam yang kedua ni, kita ada topik. Topik yang santai-santai je lah,
0: kakak. Okey, jadi santai-santai juga. Sambil-sambil tu kamu boleh tonton juga KBI sekarang, Azian. Oh, okay. Di TV1, nampaknya dua DJ kita jadi pengacara hari ini.
1: Betul, bersama dengan Roy Rafiq dan juga Edith DJ Joseph. DJ Edith,
0: menerusi TV1, kami by ini. Okey, cerita kita ni hari juga, barang yang paling lama kamu masih pakai sampai sekarang.
1: Uyo,
0: banyak sebenarnya tu kan, kalau dipikir-pikir macam banyak juga kan.
1: Kalau kereta confirm lama, kereta, itu memang makan masa.
0: Itu memanglah tu kan. Tapi ada juga orang yang belum lagi habis cukup 9 tahun, ya. Tukar lagi.
1: Bosan lah pakai kereta ni, mau tukarlah.
0: Belum lagi habis hutang, ambil lagi yang baru, tukar lagi, dijual sudah.
1: Okey, kalau macam saya lah yang saya pakai selalu, benda yang mungkin yang paling lama jam kali kakak.
0: Jam tangannya.
1: Sebab jam tu mungkin mencecah 6 tahun sudah, kira macam lama lah untuk jam.
0: Lama kan.
1: Jam 6 tahun.
0: Kalau aku kira-kira macam mixer lah.
1: Oh.
0: Ya, sebab dia beli waktu mula-mula berjinak-jinak dengan dunia bakery.
1: Oh, bakery.
0: Lama sudah, Zian. Mahal lah memang kan. Tapi mixer dengan oven ni dua benda ni. Lama sangat. Okay. Tapi masih okey sampai sekarang.
1: Okey. Nah, kalang mixer.
0: Kali ada 10 tahun, 11 tahun kali ada sudah.
1: Sebab itu kalau mau tukar baru pun makan modal juga.
0: Itulah.
1: Modal tu masih okey lagi.
0: Pernah juga ada bermasalah dibikin okey sudah.
1: Tapi yalah kalau macam TV tu itu memang biasalah. Itu TV, benda yang paling lama kita pakai. Ya,
0: selagi nak rosak, selagi itulah dia akan dipakai.
1: Betul. Kalau macam yang benda yang kamu pakai seharian lah.
0: Contoh, pakaian. Yang digunakan dalam dengan di diri sendiri lah, di badan.
1: Macam kasut, ada orang kasutnya ini lah. Masa aku beli ni, 6 tahun, 7 tahun masih okey lagi.
0: Ya, so ada jenis orang yang begitu. Dia jenis yang selagi benda tu tak rosak, dia akan pakai sampai bila-bila. Kan?
1: Okay. Kalau kamu pula, apa barang yang paling lama kamu masih pakai sampai sekarang? Topi kah mungkin? Topi ni orang bagi. Kawan baik saya bagi, dia beli di Jepun.
0: Jaket ni, jaket ni pun saya suka betul pakai. Koyak dia punya poket, jahit.
1: Poket betapa kakak.
0: Mana tahu mau simpan kunci ke apa kan. Penting jatuh juga tu. Nah, jadi masih lagi dipakai
1: kan.
0: Apalagi seluar pun sama.
1: Seluar pun sama.
0: Kalau kau suka ya, kita ni Zian ada jenis begitu. Kalau kita sudah suka pakai itu, itu je yang kita pakai. Betul. Balik-balik.
1: Tapi saya risau kakak juga pasal seluar ni.
0: Sebab?
1: Semakin, kenapa seluar saya makin besar?
0: Itu tandanya kau sudah kurus.
1: Kakak, kemarin kan mau keluar pakai seluar tu, tapi longgar lah.
0: Longgar lah pula, ya.
1: Risau pula.
0: Orang biasanya seluar tu makin lama makin ketat.
1: Sebelum ni, iya begitu. Tapi yang sekarang ni, longgar pula seluar ni sudah.
0: Baru satu kali kita main pickleball.
1: Bukan pickleball saja.
0: Baru dua kali kita, breeze walk.
1: Ada yang tidak dipertontonkan.
0: Okey, jadi kamu komen-komen. Tajuk kita nyari santai-santai. Barang yang paling lama kamu masih pakai sampai sekarang.
1: Okey, macam biasa, komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun kamu hantar di WhatsApp di nombor
0: 0194908848.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: Abang Ngam itu. Dan hari ini kita cerita tentang tajuk kami, barang yang paling lama kamu pakai sampai sekarang.
1: Okey, kita ada kawan-kawan kita yang komen di WhatsApp.
0: Ya, si Johari.
1: Oh, dia oven.
0: Baring, yang oven bulat tu. Oh, okey, saya tahu yang ada kaca di atas dia tu. Kita boleh tengok ya tu kan. Saya sempat ni pakai ni Azian. Oven yang bulat ni. Dia pakai daripada darjah 3 tahun 84. Wih, boleh tahan oh. Wow. Sampai sekarang masih ada lah tu.
1: Saya oven
0: umur
1: tu
0: 51 sudah dia.
1: Oven yang bulat tu kan kakak, yang kalau bulat, sudah masak, sudah cukup masak ting.
0: Dia rasanya dia ada bunyi ni, main tengok-tengok sih dari atas. Sebab dia ada cermin di atas dia yang bulat tu. Intai-intai dia begini tengok.
1: Pakai karen
0: masak
1: lah.
0: Pakai karen ya.
1: Oh, tahun 84 ya?
0: Iya, Bang. Punya lama.
1: 84 tu yang pakai gas tu yang pintu-pintu tu kah?
0: Pakai gas pun ada juga masa tu. Betul-betul champion lah kalau siapa yang pakai gas tu yang jebet bentuk segi empat kan. Lubang-lubang tepi dia ada cermin di depan dia.
1: Okey, si Rosie bilang barang yang paling lama raga piring kipas angin dengan periuk nasi.
0: Piring?
1: Oh, piring memang lah.
0: Kipas angin ni boleh tahan lah kalau dia nak pandai rosak-rosak. Sebab kipas angin ni kan, aku rasa aku berapa tahun dia pakai rusak lagi.
1: Ganas juga.
0: Tidak juga, mungkin dia sentiasa hidup kan. Ini kali belilah yang berjenama mahal-mahal sikit.
1: Okey, si Wan Adin di Sipitang. Saya masih lagi pakai smartphone yang saya beli sejak pertengahan tahun 2018.
0: Wow.
1: Dia bilang memang tidak relevan lagi lah kalau pakai sekarang nih. Tapi telefon tu banyak kenangan dan juga beberapa helai jersey bola yang dibeli sejak tahun 2011. Sekarang pakai baju basah di rumah aja.
0: Wah, itu tandanya kau tak pandai gemuk-gemuk lah itu kan, Wan Adin.
1: Maintain.
0: Sama aja dari 2011 dia boleh pakai sampai sekarang tu. Okey lah, maintain lah tu. Begitu-gitu aja badan tu.
1: Tapi itulah smartphone yang dia pakai dalam tahun 2018. Masih ada lagi.
0: Jarang-jarang tau orang yang mau pakai lagi yang smartphone yang ini. So sekarang kau tahu lah kan, peredaran semasa ni kadang-kadang boleh menggoda jiwamu juga untuk tukar telefon.
1: Betul. 2018 ya punya main lama.
0: Itulah, saya percayalah, hebatlah kau ni Wan Adin.
1: Terus kamu komen. Terus komen-komen lagi di Facebook kami Sabah FM Bagus Bang. Ya, ataupun hantar je WhatsApp di nombor
0: 019-490-4848.
1: Sabah FM
0: Bagus Bang.

0: Bah ngamlatu.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Terima kasih tuan-tuan semua yang bersama-sama dengan kami di Sabah FM Bagus Ba. Dan ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.48 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمر بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ngam Latu.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sabah FM bagus bah, Hazian. Sudah di jam yang ketiga kita petang ini.
4: Betul, yang baru dengar kami, ini petang kita santai-santai ja.
3: Ya.
4: Kami mau tanya kamu, apa barang yang paling lama kamu masih pakai sampai sekarang?
3: Dan setakat ini saya masih selut lah dengan yang tadi tuh, yang oven dia tuh.
4: Yang dari tahun 84.
3: Dari tahun 84 sejuh hari itu kan.
4: Sama umur dengan kawan saya.
3: Bayangkan.
4: Okay, si Emma bilang jam.
3: Jam
4: 3
3: ya?
4: 3 tahun sudah. Dia nak cantik. Jam tu nak cantik tapi tahan.
3: Boleh tahan. Oh, 3 tahun walaupun anda, bukan pasal cantik kan.
4: Kadang-kadang
3: jenama dia juga kita tak tahu juga.
4: Si Abang Mut kereta dia bilang.
3: Wah.
4: Barang kereta yang paling lama abang masih guna sampai sekarang, kereta. 21 tahun umurnya bulan depan.
3: Wow, tapi masih macam cantik kok gambarnya tuh.
4: Dia pandai jaga kakak.
3: Terbaiklah Bang Mut. Walaupun sudah 21 tahun tuh umur kereta Azian. Ini rupanya kereta Bang Mut. Mana tahu terjumpa di jalan. Itu ada Bang Mut di kereta.
4: Sama umur kita kak lang, sama kereta dia.
3: Iya.
4: 21 tahun.
3: Terbaiklah. Ya, bersih, berkilat.
4: Kalau begitu tahun berapa dia beli nih kakak?
3: Tolaklah 21 tahun.
4: Tolak sekarang. Kami
3: tahu.
4: Kalau sekarang nih, kalau duit kami laju.
3: Okay, satu seal velvet Robert. Dia bilang Priuk. Entahlah Priuk apa Zian. Detail gitu je Priuk.
4: Okay, si Syarayal dia bilang motosikal. Dekat 17 tahun sudah, masih ada di rumah. Sekarang nih jarang-jarang sudah pakai sebab sudah tua tuh motor.
3: Kalau masih hidup, try lah pada jalan-jalan.
4: Iya, Bang.
3: Baiklah Zian, pas tengah macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah sasar jana 1200 MW tenaga boleh baru menjelang 2030 dan juga
4: pengalihan utiliti antara faktor kelewatan PEN Borneo Sabah.
3: Iya, disunting oleh Jeno Ramain dan akan dibacakan oleh Zarit Sofia Daud.
4: 4:30 minit petang nanti.
3: Ya, Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan Pen Borneo Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

0: Penjawat awan pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian pengajian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa menyebabkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Dengar!
1: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus ba?
2: Hari anda bermula di sini.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
0: janji dangar,
1: Sabah FM,
0: bagus bang.
2: Kenapa tak jumpa? Hacah, hacah. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: kasih untuk anda semua. Nampaknya Zain, kita sudah berada di jam yang terakhir.
1: Okey, sudah pun 5.20 minit petang. Yeah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang betul terus dengar Sabah FM Bagus
0: Bah. Yang sudah memandu, hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang kamu tuju, pulang kerja kah, pergi kerja kah, ataupun baru mau keluar dari rumah kah.
1: Hati-hati semuanya, okey. Dan untuk kamu yang baru dengar kami, petang ni kita cerita pasal barang yang paling lama
0: kamu masih pakai. Macam abangmu tadi tu, berupanya dari tahun 2005 tu kereta.
1: Fuh, steady masih.
0: Steady, oh. Ni betul-betul abangmu punya penjagaan ni, bukan lalang-lalang lah.
1: Okey, si Muhammad Han pun dia bilang kereta. Kereta kancil lah kita sebut satu kali, 22 tahun sudah.
0: Wuih, lama oh. Legend mini kereta, dia bilang. Anda akan saya jual, dia bilang. Yalah, kalau dia ada, apa bilang orang, ada sentimental value dia kan. Lagilah kalau tak jual kan.
1: Sayang, mau jual juga kakak.
0: Tak ada hutang sudah, Zian. Yang penting tak basah, tak kena hujan. Boleh berjalan sana sini.
1: Okey, si Norzita dia bilang, wuih, cincin pertunangan. 28 tahun saya pakai Kak Lang. Itulah yang paling lama saya pakai sampai sekarang. Cincin tunang mana?
0: Cincin tunang kita mana?
1: Oh, saya tidak bertunang.
0: Oh iya kak, saya terus kawin tunang.
1: Saya risik je, tapi cincin risik tu pun tak tahu di mana saya letak.
0: Saya ada satu pen waktu mula bertunang, ada masih simpan.
1: Wow.
0: Ya, tapi tidak dipakai lah.
1: Mana tu pen di rumah?
0: Ada di rumah, masih ada di
1: masih
0: rumah.
1: Masih ada kuat.
0: Kering.

0: bagi suami bagi pen lah. Ada tulisan lagi di apa tu?
1: Gambar nanti buat tengok.
0: Ada tulisan di pen tu, dia pen tu jenis yang
1: I love you Ramlah.
0: Bukan. I love you saja.
1: Oh. Enggak apa lah, yang penting ada I love you.
0: Masih ada lagi tu pen. Jadi bayangkanlah berapa tahun sudah tu.
1: Tapi tu lah kan kakak cincin tunang kakak nak tahu mana?
0: Bikin kenang-kenangan.
1: Cincin tunang.
0: Enggak tahu mana sudah. Tahu lain dulu-dulu yang kecil-kecil dia cincinnya.
1: Kan, asal ada bah kakak, saya sudah bertunang. Okey, okay, kawan-kawan kita di Facebook, si Marsha Saleh bilang barang yang masih pakai sampai sekarang.
0: Oh, ini jenama ni nih. Pokoknya kalau kita bilang macam toples lah belah orang. Yang jenis
1: toples lah.
0: Ya, tapi yang jenis yang jenama yang menjadi kegilaan wanita lah, warna-warni itu.
1: Beli banyak-banyak, asal ada yang baru beli pas tu pakai entah letak dalam almari.
0: Peminat nih.
1: Okey, dia bilang beli kereta dari tahun pun. Enggak, dia beli dari tahun 2014 kakak, sama ada kereta 2010 masih guna sampai sekarang.
0: Itu kalau yang jenama yang kau sebut tu Marsha, memang saya pun ada tengok satu punya cousin penuh satu almari
1: kan kakak nak dipakai
0: warna itu, dia suka warna pink satu almari penuh tapi tak dipakai.
1: Itulah mamak saya warna purple, bila mau dipinjam macam tak boleh. Kau pakai siaplah bayang yang biasa punya. Okey, si Badli dia bilang barang yang paling lama masih guna sampai sekarang adalah joran yang ada jenama. Dia ada bilang jenama. Bat beli dengan gaji pertama pada tahun 1999. 27 tahun yang lepas dia bilang
0: tahun.
1: Masih lagi saya pakai sampai sekarang, masih top lagi. Cuma ringnya banyak sudah ganti kerana banyak yang rosak. Ini boleh dikira joran legend.
0: Ui, sudah terbaiklah Bat ya. Ui, 27 tahun bukan alang-alang. Memang jenis yang bilang orang memang sayang barang lah diorang ni yang jenis begini ni.
1: Okey, kan? Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Ada kawan kita dibilang dompet kakak.
0: Nah,
1: dari tahun 1994.
0: Kita
1: siapa dia?
0: Siapa dia? Selepas ini Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Rafiq.
4: Okey, saya tahu sudah ni.
1: Kau tahu, kau masih cakap lagi?
4: Mestilah, musim kedua sudah baik ni.
1: Itulah kan. Kau tahukah, ini beruang koala, dia perlu tidur 18 jam hingga 22 jam sehari. Iya, dia punya sebab ni bukan pasal dia pemalas, tapi dia perlu cukup rehat untuk hadam itu makanan yang dia makan.
4: Kalau begitu kan, saya rasa saya bakal pemalas lah.
1: Bukan.
4: Banyak betul saya mau hadam.
1: Itulah tu, kita perlu hadam dia bagus-bagus, jadi kita perlu tidur.
4: Oh ya. Oh, baru saya tahu.
5: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Dengar.
1: Ya, Bang Amla itu janji dengar. Kita dah 5.34 minit petang. Okay. Ada lagi komen-komen kan?
0: Betul. Kita mau sambung lagi cerita kawan-kawan kita. Barang yang paling lama kamu masih pakai sampai sekarang.
1: Nah,
0: okay. Ini siapa? Abdul Aziz.
1: Oh.
0: Masih guna ini untuk kuih sapit. Dari tahun 1988 sampai sekarang masih okay lagi. Wih,
1: berapa tahun sudah itu?
0: Apa
1: coba
0: itu,
1: saya kira kuih sapit. Sapit kuih apa? Dia punya 30, acuan mana acuan?
0: 38 tahun kakak.
1: Gila lamanya. Masih bagus lagi tuh.
0: Masih okay lagi.
1: Betul-betul sini jaga nih. Tiada pun macam berkarat-karat.
0: Ini memang yang paling berkualiti kakak.
1: Paling berkualiti ya.
0: Kita cerita pasal barang, bukan pasal orang.
1: Iya, ada kah orang komen orang?
0: Si Saladi. Tengok bang.
1: Iya.
0: Mau baca.
1: Itulah.
0: Okay, lagi kawan-kawan kita si Rusnah Ana, mesin jahit.
1: Mesin jahit ya.
0: Dari tahun 2005 sampai sekarang masih lagi saya guna. Dia bilang.
1: Kagum lah orang ni masih simpan barangnya begitu lama.
0: Nah, tengok
1: mesin jahit.
0: Oh, ini mesin ada gambar.
1: Dulu-dulu.
0: Ini jenama ni memang tahan lama kakak.
1: Iya, tapi bising sikit lah kalau menjahit.
0: Oke, okay, ini si Mursidi. Dia bilang dia masih simpan dompet. Tahun 1994 dia bilang bikin simpan KTP. IC lah. Ini kawan kita mungkin dari negara jiran. Dari zaman bujangan lagi dia bilang.
1: Awet? Apa tuh?
0: Masih oke okay lagi. Masih,
1: oh.
0: Sebab dikasih masuk dalam bag. Tapi tasnya sudah berapa kali ganti.
1: Oh iya.
0: Dompet tuh masih ada, cuma yang bag tuh sih ya berganti-ganti.
1: Berganti-ganti ya, tapi apapun saya selut lah begitu lama dari tahun 1994.
0: Sama juga macam si Apple Watch 6 kakak.
1: Dompet.
0: Saya paling
1: tahun
0: lama
1: yang sama
0: dompet.
1: Juga.
0: 1994 sampai sekarang ini kenangan bersama kakak angkat saya. Masa itu kami ada kempori pengakap seluruh Sabah di Indra Sabah Tawau.
1: Oh, patutlah. Saya itu dia sayang benda tu Asian. Memang kalau ada yang apa ni dibagi oleh seseorang yang kita sayang, kita akan jaga baik-baik.
0: Kalau 94 32 tahun.
1: Aduh. Hebatlah kamu. Aku tidak ada dompet 32 tahun tuh.
0: Saya dompet yang saya beli 2022 macam terkupas kupas sudah.
1: Iya, itulah dompet saya berapa tahun saya. Mungkin perempuan kan balik-balik buka dompet, balik-balik buka dompet.
0: Enggak kakak. Dia macam-macam. Dia bukan isi
1: tapi,
0: duit saja. Isi
1: kertas apa semua
0: isi.
1: Cuma zaman sekarang ni, kalau dulu kita suka simpan duit dalam apa ni duit shilling apa semua. Sekarang ni saya rasa jarang sudah. Kita banyak menggunakan QR dan sebagainya
0: itulah,
1: kan.
0: Itulah bukan duit saya isi dia, resit.
1: Duit shilling pun payah sudah sekarang kita jumpa dalam dompet.
0: Oke, Nasi Budi. Dia bilang baju Westlife.
1: Wow.
0: Saya masih muat dan pakai sekarang.
1: Cie, dia beritahu dia tidak pernah gemuk lah nih.
0: Dia dibeli untuk pakai hari raya kedua. Beli baju tuh di Segama tahun 1999. Kualitinya masih bagus.
1: Wow, hebatlah kamu nih. Boleh tahan oh baju begitu lama.
0: 1999.
1: Di Segama lagi tuh. Kedainya masih ada ke tuh?
0: Nggak pastilah kan kakak, tapi boleh tahan loh baju tuh masih dia pakai sampai sekarang.
1: Dia masih muat lagi. Okey lah, nggak pandai berubah badan tuh kan, sama aja. Baiklah, nanti kita komen ya kalau ada di penghujung untuk pertemuan kita pada hari ini. Okey, Sabah FM.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bambang Ngamlatu.
1: Bambang Ngamlatu nampaknya hampir sampai di penghujung tugas kami untuk hari ini.
2: Okey, ada lagi lah kawan-kawan ada. Kita yang komen macam si Amir, dia bilang Amir. Yang paling lama dia simpan keset.
1: Keset.
2: Ah, oh. Sampai sekarang dari tahun 80-an keset lagu.
1: Dia gunakan masih tu?
2: Tak pasti.
1: Ada tempat mana? Adakah tempat kasih main lagi tu keset
2: mungkin
1: sekarang?
2: Mungkin dia punya radio masih okey.
1: Oh, kakak? Masih boleh pakai keset ya? Woi, lama betul tu.
2: Itu barang-barang gre tu.
1: Iya. Yeah.
2: Okey, si Adizal dia bilang motosikal sudah 18 tahun. Boleh lagi naik kundasang.
1: Kundasang ya, boleh jalan-jalan lagi lah. Tapi naik bukit tak tahu lah.
2: Boleh kan tidak? Ini dah boleh lagi naik kundasang. Masih boleh lagi.
1: Iya, mantap lah. Mungkin dia jaga sangat lah kan. Jaga bagus lah. Okey, si Just KB dia bilang jam tangan. Sebab dari dulu sampai sekarang, tukar bateri je. Cuma tuannya makin tua lah. Memanglah. Kalau tuannya dah pandai tua, heran juga tu.
2: Awet muda.
1: Okay.
2: Si Zulkifli dia bilang dia ada rantai silver. Uh-huh. Hasil pertama kerja. Tahun 2009.
1: Woi, itu memang bilang orang sangat-sangat apa ni bermakna lah sebab hasil pertama kerja kan. Dulu saya beli radio hasil pertama kerja enggak ada sudah hancur. Habis.
2: Saya nak tahu gaji pertama saya beli apa, saya nak tahu.
1: Gaji pertama saya memang beli set radio Zian yang ada speaker aja besar lah radio tu.
2: Yang boleh karaoke tu kan?
1: Zaman dulu
2: ya. Yang ada berapa tempat CD tu? 5.
1: Iya, ada tempat betul. Ada lampu-lampu lagi tu radio kan?
2: Dia bukan radio lah, dia set memang.
1: Set lah memang. Ada set. Apa ni, ada speaker dia apa semua kan?
2: CD sampai 5, boleh letak kaset, boleh dengar radio.
1: Oh, punya bongga masa tu. Kau hebat. Memang kau lah yang paling hebat lah masa tu.
2: Masalahnya kakak, kalau kami di kampung dulu, satu orang beli semua akan beli. Ya, macam sama aja.
1: Aduh, ya. Okeylah, apapun kami ucapkan syabas dan tahniah lah kamu yang memang bilang orang terbaik lah, bilang orang jaga barang kan.
2: Betul. Iyalah, kalau macam kami ni, macam saya macam 6 tahun saja boleh bertahan. Tapi sekarang ni jam tu masih okey lagi. Masih hidup lagi lah.
1: Masih hidup.
2: Kira macam pandai jugalah jaga barang.
1: Ada jugalah saya ni jam-jam lama tapi semua tak boleh hidup sudah.
2: Yalah.
1: Masih simpan lagi Zian sebab jam tu berjenama, cuma tak ada terakhir letak bateri, tak juga hidup sudah.
2: Oh ya, ya kakak suruh hantar pergi kedai kah?
1: Tidak, biarlah simpan jadi kenangan je di rumah.
2: Lah, hantar pergi kedai jam. Boleh tu kakak, sayang.
1: Iya kah?
2: Cuba.
1: Nanti okay. Saya cuba.
2: Baiklah, tugasan kami selesai. Selepas ini macam biasa, simfoni tetap di hati bersama dengan rakan kita Zuzela yang sudah pun bersedia awal kakak.
1: Betul lah, baguslah. 10 minit lagi sudah bersedia di luar sana. Sabar, Rela. Sabar.
2: Kami akan
1: keluar.
2: Kami akan serahkan konti ini lebih kurang 10 minit.
1: Iya. Ambillah sampai jam 9 malam.
2: Sebab kita mau dengar lagu. Wow, ada lagu Dato' Awi. Yes. Tragedy October.
1: Baiklah, kami mengundur diri daripada Kak Lang dan juga Azian. Assalamualaikum.

0: mendapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng lada kinang suang, minang suang lada kinang neng.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus, Pak. Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Apa khabar anda hari ini? Banyak kerja? Apa? Okey. Biasalah hari Isnin memang banyak tugasan, tapi apapun tugasan anda hari ini, moga segalanya urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Dan terima kasih juga kepada Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam lah itu janji dangar sebentar tadi. Dan untuk kali ini, saya Zuzela alias Ella Muhammad akan menemani anda dalam simfoni tetap di hati 20 Julai 2026 bersamaan 5 Safar 1448 Hijri hingga pukul 9 malam nanti. Baik, terus saja kita dengarkan lagu Pulang Menjadi Milikku Sabah FM. Bagus bah.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi? Semoga semua kita berlimpah dengan rahmat dan kasih sayang Allah walau dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan hari ini, niatkan semuanya itu kerana Allah dan mudah-mudahan menjadi lambang pengabdian kita kepada Allah. Dan seandainya ada salah silap, kita kepada manusia minta maaf. Cepat-cepat ya. Dan kalau ada rasa dosa kita dengan Allah, cepat-cepat kita taubat, istighfar banyak-banyak. Mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan saat senjani melabuhkan tirainya, kita dalam rangkulan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan, dalam hidup kita ini sahabat, ampun maaf, yang namanya kebaikan dan kejahatan itu saling merebut tempat dalam hati kita. Kebaikan, kejahatan, kejahatan, kebaikan, dua benda ini saja yang bermain dalam hidup kita. Ibarat kata orang ya, dalam hidup ini warna hitam dan putih ini saling bersilih ganti mengambil tempat. Lalu ini yang Allah Ta'ala pesankan buat kita dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-7 hingga ke-10.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul Azim.
3: Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, Allah mengilhamkan sukma kejahatan dan sukma kebaikan. Maka sesungguhnya beruntunglah orang yang selalu mensuci bersihkan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian ketika Allah menitipkan dalam hati kita manusia dua perkara ini ya, fujur, kejahatan, dan takwa. Ini sering berbolak-balik dalam hati kita. Maka itulah hati itu sahabat dinamakan qalbu, daripada kalimah qalaba. Maksudnya apa? Berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kadang takwa bukan main, tapi kadang jahatnya juga bukan main. Jadi maka itulah Allah bilang apa? Qad aflaha man zakkaha. Ini proses kita. Beruntunglah orang yang selalu berusaha mensuci bersihkan dirinya. Jadi tidak ada manusia, nada manusia yang tidak ada dosa. Betul? Semua kita ada dosa. Tapi proses tazkiyatun nafs, selalu mensuci bersihkan dirinya, itu kerja kita sebagai hamba.
4: Dan Allah bilang apa? Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang apa? Yang mengotori fitrah yang suci bersih itu, tidak dijaga, kemudian sudah dihinggapi kotoran dosa, kotoran maksiat, tapi tidak dibersihkan dia. Maka itu yang membuatkan kita jadi orang yang rugi. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, untuk supaya kita istiqamah, ya, selalulah berusaha sama-sama kita, ya. Bukan pula yang bercakap ini lebih bagus, ampun maaf, tidak. Pesan untuk diri saya terutamanya, dan kita sama-sama kerja kita siang malam, apa dia? Tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, zahir dan batin kita. Kenapa? Allah sudah bagi tahu, ya, untung orang yang selalu berusaha mensuci bersihkan dirinya, dan rugi orang yang selalu mengotorkan dirinya. Pendek cerita sahabat yang mulia, kita sentiasa dihinggapi oleh godaan, oleh bisikan-bisikan jahat dalam diri kita. Tapi orang yang akan tercegah ialah orang yang selalu merenung pembersihan dirinya, selalu mengikat, memperkuat, memperkukuh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang inilah yang akan beruntung, yang akan terjauh, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati, atau segala fahsya wal munkar, atau segala kejahatan-kejahatan yang bersarang dalam hati. Kenapa? Sebab setiap waktu kita berusaha untuk mensuci bersihkannya. Ingat sahabat yang mulia, jangan pernah jemu membersihkan jiwa kita. Karena hati inilah yang seketul inilah, bilang orang tua-tua kita, walaupun dia ini kecil, tapi impaknya, kesannya dalam kehidupan kita sangat ketara. Dampaknya sangat ketara. Apa yang berbisik di hati, jika ia buruk, maka tindakan manusia akan buruklah jadinya. Tapi bila hati bersih, bisikannya juga bersih, maka manusia akan terdorong untuk melakukan perkara baik dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama sahabat yang mulia, kita jaga hati kita, ya. Jangan pastikan kejahatan itu bersarang lama-lama. Cepat-cepat cuci, kasih bersih. Siang malam kita salat, siang malam kita ibadah, siang malam kita zikir, kita salawat, kita istighfar. Tujuannya adalah untuk menjaga hati ini supaya jangan dia rusak dan jangan dikotori. Mudah-mudahan Allah mendengar hasrat dan doa kita semuanya, agar kita dianugerahkan, ya, hati yang bersih insyaAllah. Ampun maaf sahabat lebih dan kurang, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: عليه وسلم.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Ghafir bermula ayat 17.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7 malam, baik hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk kata-kata hari ini, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Maksudnya, rezeki bukan untuk dibanggakan, tetapi sebaliknya, untuk disyukuri. Rendah hati akan membuatkan kita lebih dihormati, manakala sifat menunjuk-nunjuk hanya mengundang iri hati dan menjauhkan dari keberkatan. Takut-takut nanti baru saja kita mau kasih tunjuklah, kita tunjuklah beg kita ini kan, mahal beg ini kan. Rupa-rupanya mahal lagi beg si kawan. Nah, ndak kau. Okey, jadi tak perlulah kita untuk berlumba-lumba untuk tunjukkan siapa yang lebih hebat. Rezeki bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk disyukuri. Yang bestnya, bila kita rendah hati ni, orang akan lebih selesa dan menghormati kita, kan? Rendah, ndaklah murah je ini. Nak beli dia, kan? Nampak. Okey. Nah, oleh itu, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Ya, semakin jangan terlalu cepat menyalahkan diri, hargailah mereka yang masih setia berada di sisi kita dan doakan yang telah pergi agar sentiasa dipermudahkan urusan mereka. Kadang-kadang menjauh ni bukan sebab apa, mungkin ada sesuatu, kan? Ada yang sibuk mengejar impian, ada yang sedang berjuang dengan masalah sendiri, dan ada juga yang memilih untuk membawa haluan masing-masing. Jadi, jangan salahkan sesiapa. Kan? Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan untuk cuaca pada sebelah malam ini, iaitu bagi negeri Sabah. Ribut petir di beberapa tempat Tawau dan Sandakan, manakala hujan di beberapa tempat, iaitu di pedalaman Pantai Barat dan Kudat, manakala tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Bagaimana keadaan di tempat anda ketika ini, keadaan cuaca? Kalau boleh kongsikanlah bersama dengan Ella serta rakan-rakan pendengar Sabah FM, kan? Jadi bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Mana kawan-kawan kita ni? Ada komen ke belum? Okey, baik. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
3: bah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni kerohanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Diana Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Nurfaz.
4: Dongkan di nau pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa, 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.57 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
6: Wih, bukan nampak dia tu.
7: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
6: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
8: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
7: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
8: Saya Siau.
9: Dan saya tujuh keklik.
10: Kamu yang soleh. Solid,
11: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
8: Berhati-hati di jalan raya.
7: Dan jangan lupa pasang sik.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, sangat licik. Assalamualaikum dan selamat malam kepada siapa yang baru saja mengikuti kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 20 Julai 2026. 8.5 minit malam, di mana keberadaan anda ketika ini. Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan bagi anda yang masih berfikir, mau masakkah, mau makan di luar? Mau masakkah, mau makan di luar malam ni? Apapun pilihan anda, nikmatilah dengan sederhana. Kalau sempat masak, itu peluang untuk berkumpul dan menikmati hidangan bersama dengan keluarga ataupun menikmati masakan yang kita masak sendiri. Kalau makan di luar, pilihlah menu yang seimbang dan jangan membazir, kan? Okay, yang penting perut kenyang, hati tenang dan semoga malam ini kita tidur lena. Dan semoga malam ini kita dipenuhi juga rezeki serta kebahagiaan. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ini. Menahan rindu, Wani Hasrita. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
4: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap

Masih bersama dengan Ella dan sekarang ni pukul 8.16 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Begitu juga dengan anda yang rakan-rakan pendengar yang telah pun menghantarkan ucapan, mengucapkan bertanyakan khabar, memberikan ucapan doa, terima kasih banyak-banyak. Dan pada anda, para pendengar, mungkin semalam ataupun kemarin setelah hujung minggu, kan kita membeli belah macam-macam, kita beli kan. Jadi dalam peti ais tu apa yang ada? Kan, mau mengintuk betul sebenarnya. Tak lah. Sebenarnya kalau kita lihat peti ais kita kadang-kadang penuh dengan minuman yang manis kan, kadang-kadang makanan manis banyak dalam peti ais. Jadi kita penuhkan, kalau boleh kita penuhkan peti ais kita ni dengan bukan juga air kosong tapi makanan-makanan yang sihat macam buah-buahan dan pilihan makanan yang lebih sihat. Dan apa mudah, ya apa, kadang-kadang apa yang mudah dicapai itulah yang biasanya kita akan pilih kan. Kadang-kadang kita tahu sudah, kalau mau pergi membeli belah tu, kita tahu sudah apa mau beli. Ini mesti ada, mesti ada. Manis juga, ini manis, itu manis. Jadi kurangkan minuman yang manis-manis ni demi kesihatan yang lebih baik pada masa hadapan. Badan sihat, hidup pun lebih bertenaga kan. Ini sudah sampai orang bilang bukan sebelah malam tapi petang tu, nah, anda sudah bertenaga kan, mana enggak. Tapi selalunya kalau minum makanan yang manis-manis ini ada juga yang bertenaga tu, hyper. Okey, baik, kita terus layan Sabah FM, bagus bah.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, suatu masa M. Nasir, suatu masa dulu terkenang-kenang lah tu. Okay. Sudah, jangan dikenang lagi. Masa yang lalu, kan. Masa tak boleh mengubah, kita tak boleh berpatah balik. Kalau suruh patah balik tu, memang mau kan. 10 kali mau, 100 kali pun mau lagi undur masa tu. Tapi apakan daya, suatu masa dulu. Okay, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, bah kita ada Nur Zita, Zita. Kita ada Hani Mayuni. Hani Mahani. Kita ada Hasnah. Kita ada Marsa Saleh. Terima kasih banyak komennya. Wah, kita ada Ramli Lee. Kita ada Tamtari. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nora Shikin. Nora Shikin katanya, takdir tak dapat diubah, hanya doa yang dapat memperbaiki segalanya. Tengok. Okey, kita ada Pak Yul, kita ada James Pangeran, kita ada Puan Mil Pasri, kita ada Tomia dari Medan katanya, dan kita ada Tomia juga ni dari Medan juga. Terima kasih banyak. Dan kita ada CMS Freight, kita ada Apple White 6, kita ada Hazrul, dan kita ada Beruntung, kita ada Muhammad Yusuf. Dan kata Apple White 6 ni, kaya dibenci, miskin diremehkan, jadi bersederhanalah dalam apa jua keadaan. Terima kasih Sofia Darus. Dan Apple White ni kata juga, kalau saya minum manis banyak mana pun gula diletak, rasa tetap tawar sebab manisnya. Puji kita pula, manisnya ada pada saya ya. Okey, baik, terima kasih semua yang komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, Pak. Jadi kepada anda, terimalah ini seluruh cinta. Okey. Wah, cintan-cintun kita ni malam. Baik, seluruh cinta Cakrahan dan Siti Nurhaliza. Terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Ahmad Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: The Musafir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa jua yang kita miliki hari ini hanyalah pinjaman daripada Allah. Teruslah merendah diri, sentiasa bersyukur dan semoga setiap rezeki yang kita terima membawa keberkatan. Pastinya ini adalah peringatan untuk kita semua, iaitu jangan suka menunjuk-nunjuk kerana nilai sebenar seseorang itu terletak pada akhlaknya dan bukan pada apa yang dipamerkan. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Baik, sampai di sini sajalah bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Sampai FM, bagus bah.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, apapun seterusnya 3 jam dalam segmen Varia bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Oke. Jadi sekarang ini kita sudah berada di slot permintaan lagu. Kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Apapun tahniah untuk pasukan Spanyol kerana menjuarai Piala Dunia 2026 yang baru berakhir pada subuh tadi. Hui, masih ramai yang ada saksikan ataupun menonton perlawanan akhir menentang Argentina kan. Memang sengit, memang syok lah. Jadi apapun, semoga yang minat Argentina jangan sedih-sedih lama-lama. Oke, yang Spanyol gembira, senyum sepuas-puasnya. Oke, jadi kita mau terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Gamawan, Jomblo Happy.

untuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam

Cinta. Hati-hati kamu memandu yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu yang tengah dengar, tengah layan Sabah FM sekarang ini. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio on. Lepas tu boleh sudah dengar siaran Sabah FM. Sambil-sambil tu kami kasih teman perjalanan kamu lah kan. Okey. Apapun, terima kasih Zafira. Ucapan selamat malam untuk kawan-kawan hadir dari Sandakan. Malam ini mau santai-santai layan Sabah FM dari RTM Click. Okey, ada si Faya dari Inanam KK. Okey, selamat bertugas, happy konti, terima kasih. Ada si Norzita sini, selamat malam. Dan untuk kawan dan juga keluarga, semoga pilihan lagu malam ini membuatkan kita terhibur dan tenang malam-malam. Walaupun siang tadi macam-macam kerja yang sudah diselesaikan. Okey, terima kasih Norzita. Ada si Nora di sini, selamat malam untuk kawan-kawan semua. Tahniah untuk Spanyol, dia bilang. Okey. Ada juga si Hani Mahani di sini, selamat malam, selamat bertugas. Untuk fans-fans Argentina, jangan bersedih, tunggu lagi 4 tahun. Dia bilang, sekejap saja tuh 4 tahun, betul. Pejam celik, besok-besok 2030 sudah. Ha, jadi next World Cup, dia punya penganjur Portugal, Morocco dan juga Spanyol. Rasanya lagi gempak, lagi menarik. Tapi yang pasti kita tidak tahu sama ada Lionel Messi, Ronaldo ataupun Neymar masih beraksi pada tahun itu ataupun macam mana. Jadi kita akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan sukan dari semasa ke semasa. Oke, kejap lagi kita mau share kamu kampen Dermadara. Layan terus, ini dah Alphaville, Forever Young, Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu, okey. Masih lagi cerita pasal Piala Dunia. Kalau kamu mau tahu, ada kira-kira 8 negara saja yang pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA, okey. Sejak edisi sulung pada tahun 1930, okey. Negara pertama yang paling banyak memenangi Piala Dunia adalah negara Brazil, sebanyak 5 kali juara, yaitu pada tahun 1958, tahun 1962, tahun 1970, tahun 1994 dan tahun 2002. Okey. Negara kedua adalah Jerman, sebanyak 4 kali, okey, pada tahun 1954, 1974, 1990 dan juga 2014. Ha, di tempat yang kedua juga Itali, sebanyak 4 kali juga pernah menjuarai edisi 1934, 1938, 1982 dan juga tahun 2006. Manakala di tempat yang ketiga Argentina, sebanyak 3 kali juara Piala Dunia, iaitu tahun 1978, 1986 dan tahun 2022. Diikuti dengan Perancis. Ini 2 kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 1998 dan tahun 2018. Uruguay pula yang jarang-jarang kita nampak, rupa-rupanya pernah menjulang 2 kali Piala Dunia pada tahun 1930 dan juga 1950. Diikuti Spanyol, juara Piala Dunia pada tahun 2010 dan juga 2026. Okey, dan England sebanyak 1 kali juara, iaitu pada tahun 1966. Itulah antara negara yang pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA. Jadi negara manakah lagi yang akan menempah nama di sini? Sekarang ni 8 negara saja. Mungkin pada tahun 2030 ada negara baru ataupun masih lagi gergasi yang pernah menjuarai Piala Dunia. Kita sama-sama nantikan 2030. Sekejap saja 4 tahun tu kan. Okey. Jadi itu cerita pasal Piala Dunia. Okay, kita mau move on surah ni. Tapi ini malam kira macam last lah kita mau cerita-cerita pasal Piala Dunia. Nanti kita sambung lagi. Okey. Layan terus, ini dia Sakura Band Polaroid Sabah FM. Bagus-bagus.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua, okay? Mana-mana yang tengah layan Sabah FM, tiba-tiba teringin pula dengar lagu kenangan lalu ataupun lagu untuk seseorang. Jangan kasih lama, kamu boleh request 3 buah lagu sekarang ini. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Ada banyak lagi lagu-lagu kita mau payung malam ini, antaranya ini dia Aisyah, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Enjoy, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Bagus Bang, Sapa FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Barat Tawau dan juga Sandakan. Okey, itu di sebelah pagi. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau, Sandakan dan Kudat. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan di sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Pantai Barat Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Kudat. Okey, itu info cuaca, ramalan cuaca untuk besok. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca.

Yaitu dia lagu daripada Nizam Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Okey, apapun macam biasa, Ozil kongsikan terus kepada kamu ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok hari Selasa 21 Julai. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Kudat, hujan beberapa tempat di pedalaman pantai.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Yaitu dia Aizat Amdan dengan lagunya Hanya Kau Yang Mampu. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur tepat 11 malam. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Ozel mau payung lagu-lagu permintaan kamu. Okey, jadi jangan kamu kemana-mana, kita mau layan terus. Ini dia Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: baklut im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau, 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan korisoga man, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau bengi.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai tu kaman? Lari kaman? Lari. Mari, kulut lari.
0: Tu bakaku kenapa kau buang?
1: Dah. Peduli lah tu bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.
4: Baru kamu tahu pun takut.

Kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Baguslah Sabah FM.
1: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamus kijab, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Rezara Iwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas dan sekepi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda, pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Nah, macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Fokus dengan kembali mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Dia macam gitu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburu Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Bekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong, termasuklah di Kabong, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan. Kalau rasa penat, rehat kan.

dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu, kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Tameng Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam. Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Muswings. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Izbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo Ajib 8189, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzo Saipi, Lady Heda, kasih punchcard. Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero Cini hadir. Lagi Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudak Sabah. Semua nak Sabah ni ya. Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Ita Chot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmadi Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Daripada komposernya Masa Yoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai skamer-skamer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026 telah pun diluluskan di Dewan Negara. Ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya. Kerana skamer-skamer ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya. Papa kedana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris, Virginia Vanessa melaburkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri, Rukiah 65, ada Halu Suela 79, Zawati Gazebo Negeri 9, Wan Azroy, Selmet Mesara, Tiger Aini, Santalia Beruas, Diana Nolia, Ramli, ada AG juga, Hayati Ahmad, Jajah 83, Ahmad Nurul Amri, Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Invisible, Nuraini Sadatul Ajirah, ada Shaha, Mrs. Vario, ada Lin juga, G. Sparrow, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nur Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, yeah, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Bluebell juga terus hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari, kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, dan Nuras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur, dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana, kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio, kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal? Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio.
terutamanya di National FM ni. Okey, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah, eh. Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Berusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tido. Persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Oh, ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Al-Kayanik menerusi lagu Hardil Jopia Kariga. Ini filem Hardil Jopia Kariga, lakonan Salman Khan.

Kita doakan kawan kita, kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya. Jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, pereratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita, silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham. Tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar, kan? Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, kan? Dan bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya, betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan. Sehingga mencapai kemerdekaan, mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, paman-paman memberikan horn pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Tumpu-tumpu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azaz No, Nita Jerantut, Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogeyman, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam. Dahan Report, pin-pin-pin. Alamak, pin-pin-pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini, kan? Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi, sehinggalah lagu Hindustan tadi, Hardir Jo Pia Karega. Kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu, mengimbau kenangan lah. Tapi itulah kehidupan untuk kita, kan? Masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita, kan? Dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan.
Tapi ada juga yang

berimbau kenangan yang pahit lah masa lalu. Sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya. Kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga memberikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus lunjur sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zoom.

saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan kan. Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita kan. Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okey, 1.59 minit pagi. Oh ya, yeah, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Game Puluh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang. Sejuk jadi dingin je. Alhamdulillah. Kalau sejuk, tarik selimut ya. Mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Puluh Hantu. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir. Kini menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya. Cara yang baik, tidak menghasut, tidak kata orang tu menyentuh 3R, tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif, tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing kan. Apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya. Bukan dengan cara memfitnah sana sini. Dan itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan mencari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik kan. Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat kan. Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rusnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Leana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond 85. Ramai-ramai. Ada Su, Madam Ra, Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari ya. Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni. Pam-pam-pam. Oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kain juga, Cikgu Pudin, dia kata hi, Mr. Well hadir. Hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bilik. Waktu begini kemas bilik. Silakan, silakan. I am for you pun juga turut bersama-sama.
Eh, tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan. Eh, tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata jenis selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Patrick Khamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

persembahan Utopia dengan Maya Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan, dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu semua tak pentinglah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun tidur ni bang. Oh, tunggu-tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton pelawanan akhir Piala Dunia kan, dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM, dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 pelawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya, ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Di sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkelah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bekal-bekal makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak, mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je. Dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z Kamaria tengah buat karipap. Sedap, saya suka karipap tau.

lipat sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda Rizkullah, kita ada Kiwani, Imah, Jenal Ludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakers, Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Cima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan Nasional Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang kat pon. Layan mantap.

bahagia. Moga di kau bahagia. Ku blank screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa sahaja, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, berkat kesabaran anda, pasti akan baik-baik ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang untuk sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusannya lebih cepat dan juga kaedah berhemah termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus ditingkatkan termasuklah menyelesaikan menyelesaikan isu-isu tempatan. Nama manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang mula laporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fauzia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X. Rosana, Aini 67. Nasir, saya nampak tadi Potloh Vintage Heritage Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam Dizier juga. Mantap, mantap Brother Sam Dizier. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Lizal, saya baru nampak kereta api Tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih. Okey, Mastura juga tadi katanya salam hadir. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya ya. Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih tepi-tepi lightnya, kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tepi lightnya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air, menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Geng-geng Burhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Seribu Tahun Takkan Mungkin, dari persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, eh? Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan, eh? Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu tak mungkin kita lupakan, ataupun sukar untuk kita lupakan? Mungkin sukar untuk kita lupakan, sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul tak, eh? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan? Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu, nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubat rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka, kena jumpa, kan? Sekarang dah senang dah. Tak jumpa, boleh buat video call. Hello, gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya, anak-anak tahun 70-an, 80-an, pastinya pernah merasai lah, eh? Surat berdaftar. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, atau Pok Lee pun sambil layan GBH, mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir, Juita, Zauna, Melur, Ati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang, katanya. Lah, kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli, Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri, Saloma Ismail, Kasa Dah Buruk, Nurbaina Abu, kita ada Kela Hasli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia, memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik, kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Mama Manis, 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda.

ramai lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam ada satu tular dekat media sosial lah ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor. Dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar. Berlangsungnya dekat Amerika Syarikat. Tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu. Adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita. Tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita ataupun tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan. Ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita. Tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati. Tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi, berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini, teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya, kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia. Pada saya lah, pada saya. Tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak? Saya pun tak tahulah. Tapi pada saya, itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya. Pendapat anda, masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana pun berada, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah atas segala limpahan nikmat kurniaan Allah yang tak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita. Semoga saja sahabat, segala nikmat, segala anugerah pemberian Allah yang Allah curahkan dalam kehidupan kita ini dapat kita syukuri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau merdeka dari apa yang engkau tidak inginkan, sedangkan engkau akan menjadi budak atau akan diperbudakkan dari apa yang engkau serakahi. Nasihat Syekh Ibnu Athaillah ini, sahabat yang mulia, kalau kita halusi, kalau kita amati, kita renung dalam-dalam, kita sebenarnya tidak akan pernah merdeka jika kita terlalu besar keinginan. Dan pastinya keinginan itu sendiri akan menjajah kita, akan menawan kita, akan mengongkong kita. Maka selama kita keterlaluan berkeinginan ataupun dengan izin ambitious, ya, berambisi yang keterlaluan, maka keinginan-keinginan itulah sahabat yang akan menjadikan kita seolah-olah tawanan, seolah-olah kita dijajah oleh hawa nafsu kita terhadap apa yang keterlaluan kita inginkan. Makanya sahabat yang mulia, jika menginginkan sesuatu tidak salah, boleh saja sahabat yang mulia, tapi hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Kita khawatir dorongan hawa nafsu yang mazmumah itu menguasai keinginan kita, sehingga nanti kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah puas mengejar itu dan ini, dan akhirnya kita dijajah atau kita tidak merdeka disebabkan gejolak hawa nafsu, keinginan kita yang tidak terkawal, dan akan menjerumuskan kita ke lembah yang tidak baik. Maka sebaliknya, jika kita ingin merdeka, maka bebaskan diri kita dari keinginan-keinginan. Kehidupan kita, sahabat yang mulia, sebagai hamba kepada Allah, tidak ada lain melainkan untuk mengabdi kepadanya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Makanya sahabat yang mulia, orang yang merdeka itu, hakikat orang yang merdeka itu ialah orang yang tidak dijajah, tidak dikongkong, tidak ditawan oleh keinginan-keinginan yang didasari oleh hawa nafsu yang memuncak itu. Sahabat pendengar rahimakumullah, demikian kata Syekh, kita akan jadi budak, kita akan diperbudakkan dari apa yang kita serakahi. Kalimah serakah nih, sahabat yang mulia, ampun maaf, terlalu negatif, mengarahkan kita kepada hawa nafsu yang tidak terkawal. Allah tidak melarang kita untuk berpartisipasi, untuk kita memakmurkan dunia, untuk kita mencari harta, untuk kita menikmati kehidupan dengan senang. Allah tidak larang. Allah sebut dalam Al-Quran lagi, وَبْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Allah bilang apa nih? Rebutlah, ambillah sebanyak mungkin segala pahala, kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Tapi jangan lupa, kata Allah, nasib kita di dunia harus juga kita perbaiki. Makanya boleh saja, bahkan satu kewajiban kita untuk mengusai kehidupan dunia kita. Tapi awas sahabat, jangan sampai kita serakah, jangan sampai kita tamak dengan dunia, sehingga akhirnya yang bukan kita punya pun, maaf dengan izin bahasa kampung, semua kita tibai, semua kita tapau. Nah, ada sudah nih halal haram sama kita, disebabkan nafsu serakah kita yang memuncak, dan akhirnya kita akan jadi hamba kepada nafsu kita sendiri. Maka itulah maksud Syekh, jangan jadi budak dengan nafsu kita, jangan jadi budak karena keinginan-keinginan kita yang terlalu serakah ini, akhirnya kita akan hina di dunia dan hina di hadapan Allah. Wal'iyadzu billah. Ampun maaf sahabat, maaf lebih kurang, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: Eden.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Anda bermula di sini.

0: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Rafi berteman dengan anda dalam Segar Lebih Menyegarkan bersama Ikhle pagi ini.
1: Edisi apa khabar?
0: Selasa, 21 Betul. Julai sudah.
1: 21 Julai 2026 semestinya dalam Segar kami akan kesekawan kamu selama 6 jam, 6 hingga pukul 10 pagi.
0: Ya, okey, bola pun sudah melabuhkan tirainya, jadi kita move on.
1: Move on, tapi mungkin ada lagi cerita pasal bola kan, sebab selalunya kalau macam habis dia punya apa tu? Permainan tu kan, dia akan bawa lagi cerita menyusul. Jadi mungkin ada cerita, kamu kena dengar Segar sampai FM
0: lah. Itulah ceritanya move on tu.
1: Okey. Ada yang masih belum move on kan? Ya,
0: seperti biasa, sebelum 30 minit terawal ini kita akan kongsikan info trafik dan juga info cuaca untuk anda yang tengah memandu sambil mendengarkan Sabah FM. Kita layan terus lagu ini Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM.
3: Caya, terima kasih Sabah FM.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
7: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Info Cuaca hari ini. Info Cuaca hari ini.
1: Baik, kita kongsikan info cuaca untuk anda hari ini Selasa. Bagaimana keadaan cuaca di Sabah ini secara khususnya sebelah pagi, tengah hari, petang dan juga malam nanti.
2: Ya, okey. Sebelah pagi di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat.
1: Baik, itu ramalan cuaca sebelah pagi. Petang pula untuk kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan serta Kudat, tiada ribut petir di beberapa tempat dan wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan pula sebelah petang nanti.
2: Okey, sebelah malam pula untuk Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di Pantai Barat, Tawau dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Di pedalaman dan Kudat, hujan di beberapa tempat.
1: Itulah ramalan cuaca dapat dikongsikan. Kadang-kadang ramalanku benar belaka. Macam lagu sih itu.
2: Okey, jadi dapatkan aplikasi My Cuaca jika anda ingin mengetahui perkembangan cuaca di tempat anda, ataupun boleh terus layari Met Malaysia.
1: Ya, yes, sebab ini kita kongsikan pula info trafik untuk anda. Kita layan terus lagu ini sampai FM.
2: Bagus bah.

Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui. Antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik 6.18 minit pagi. Kita mulakan laluan untuk anda yang menggunakan laluan dari Jalan Pengalat menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Manakala untuk Pen Borneo menuju ke Putatan, ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Begitu juga dengan Jalan Putatan hingga ke Meruntum. Meruntum ketika ini akan mengambil masa pemanduan 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan jalan KKIA menuju ke Tanjung Aru, ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Papar Lama. Jalan ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Jalan Penampang, Tambunan Penampang 5 hingga ke 6 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan jalan lintas, di jalan lintas ketika ini hanya mengambil masa 3 hingga ke 5 minit menuju ke Jalan Kolam. Manakala di Jalan Kolam pula, Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya 3 hingga ke 4 minit. Di Pusat Bandaraya masih lagi lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Untuk jalan berikutnya, di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini menuju ke jalan ini untuk anda yang menuju ke Pusat Bandaraya melalui Sekolah Kencok. Kencok School, Middle School akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Tun Fuad Stephen pula, ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan ini untuk anda yang menggunakan laluan dari Masjid Bandaraya sehinggalah di SICC. Okey, seterusnya, di Jalan Tuaran Bypass, ini untuk anda yang menggunakan laluan ini menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah, mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di Jalan Tuaran, ini untuk anda yang menggunakan laluan dari Inanam menuju ke Balai Polis Menggatal menuju ke Inanam akan mengambil masa lebih kurang 4 minit. Berikutnya, kita kongsikan untuk Tuaran Bypass, ini pula untuk Tobobon dan selepas traffic light untuk menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Berikutnya, di jalan seterusnya, di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Intan Kampus Sabah, Jalan Sulaman Tuaran menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Tumpuan terakhir sekali yang kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran, ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Setakat ini, info trafik yang dapat kita kongsikan. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan kepada kami, kongsikan di 019-4904-848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Esiau.
4: Dan saya, Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Rafiq kembali bertemankan anda bersama Ikhlas hari ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. 21 Julai. Wah, pejam celik, pejam celik. Mau habis tahun sudah kan?
2: Kita dari pertengahan sudah jadi. Untuk anda yang layan Segar Sabah FM, juga seperti biasa, hari-hari kami akan kongsikanlah untuk kata-kata hari ini.
1: Kata-katamu?
2: Kata-kata mutiara lah. Okay, yang kita pilih untuk hari ini adalah apa yang kamu tanam hari ini akan menjadi hasil yang kamu petik di masa depan.
1: Iya, betul. Okay, seperti apa jugalah, kalau anda laksanakan perkara-perkara yang positif, dia akan menghasilkan bunga-bunga, kan? Kalau anda melakukan perkara-perkara negatif, dia akan menghasilkan debu-debu yang tidak guna.
2: Jadi hasilkanlah sesuatu yang bermanfaat dan untuk kebaikan di masa depan untuk hari ini.
1: Iya, langkah kita hari ini menentukan siapa kita nanti.
2: Betul. Okay?
1: Jangan ragu-ragu, teruskan. Okay? Walaupun rasa macam apa orang cakap nanti kan, apa yang pikir. Peduli apa orang pikir cakap.
2: Kalau kamu tahu yang kamu buat, buat saja. Yang penting untuk kebaikan masa depan anda lah.
1: Yang penting dia mengikut norma kehidupan lah kan. Jangan pula melanggar norma tu kan. Sebentar saya lagi kita akan kongsikan info menarik untuk anda. Pastinya dalam Segar Lebih Menyegarkan kita layan terus lagu ini. Aduh, sudahlah. Sabah FM.
2: Bagus pak.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Itu dia sebentar tadi lagu nyanyian Expose band Sandiwara.
0: Yup, okay. Rafiq, tahulah kan kita sudah suruh move on untuk dunia Piala Dunia 2026 kan.
1: Tadi pagi kita suruh move on lah, tapi macam kau belum move on lagi.
0: Sebelum move on lagi nih, sebab banyak cerita-cerita yang best.
1: Okay, silakan.
0: Okay, sebab ini mengenai negara yang menang lah kan untuk Piala Dunia 2026 Spain.
1: Yeah.
0: Selain daripada kita bagi tumpuan untuk kemenangan apa nih Piala Dunia di Spain, ada satu juga yang cerita menarik yang mana bakal Ratu Spanyol di sana raih pujian selepas berjaya menghabiskan 3 latihan ketenteraan. Ini untuk dia punya ratu. Kita tidak kepada Piala Dunia. Kita mau kasih kait sikit saja.
1: Ratu. Kalau dia punya, saya dah terbaca lah sebelum ni dia punya kisah kan. Dia punya 3 latihan tentera tu, darat, laut dan udara tau.
0: Betul. Dia sangat hebat lah. Dia memang orang yang luar biasa. Jadi kalau mau tahu dia punya cerita, mari kita kasih cerita ya.
1: Silakan.
0: Okay, nama dia Putri Leonor de Bourbon. Merupakan putri sulung kepada Raja Filipi yang ke-6 dan permaisuri Leticia. Dan beliau ini berada di kedudukan pertama dalam susunan perwarisan takhta Spanyol lah. Dan bakal menjadi pemerintah negara itu selepas ayandahnya. Dia ini bakal memerintah ni. Jadi kalau dia naik, Leonor akan mencipta sejarah sebagai pemerintah wanita pertama Spanyol yang sudah mencapai tempoh lebih 150 tahun. Dan kali terakhir negara ini mempunyai ratu yang memerintah secara rasmi adalah Ratu Isabel yang kedua sebelum baginda digulingkan pada tahun 1868.
1: Oh, digulingkan lah?
0: Itu bahasa halus dia lah.
1: Itu yang dulu-dulu punya lah kan zaman ni.
0: Betul. Okay, dan beliau ini sebenarnya Putri Leonor ni dia menjalani latihan ketenteraan selama 3 tahun. Bukan biasa-biasa kan. Kalau apa ni putri selalunya macam dimanjakan, tetapi dia ni apa ni menjalani latihan ketenteraan tau.
1: Dia kena tahu lah, dia ada memerintah negara dia. Jadi dia kena tahu disiplin tu dan juga aset ketenteraan dia nanti kan.
0: Ini bermula pada 2023 dan apabila beliau menyertai Akademi Tentera Darat Spanyol di Zaragoza.
1: Wow.
0: Dan berbezalah dengan tanggapan kita kan, kalau apa ni anak raja ni kan memang menerima layanan yang istimewa, tetapi tidak bagi beliau. Dia melakukan semua yang lasak-lasak dan berjaya melakukan penerbangan solo dan layak sebagai anggota payung terjun juga.
1: Wah, inilah salah satu payung terjun ni semua cuba tau sebenarnya.
0: Yeah.
1: Bucket list ni.
0: Okay. Jangan kasih lama.
1: Tapi saya mencari tu di mana yang boleh.
0: Kau cuba dulu tu apa ni?
1: Paragliding tu.
0: Paragliding tu. Itu kalau kau dapat tempuh dia punya ketinggian semua tu untuk terjun tu, okay, go to the next level.
1: Terjunan-terjunan ni semua cuba semua ni.
0: Okay.
1: Bila lagi kan?
0: Betul. Bila lagi. Okay. Sebanyak latihan bersama dengan tentera udara dan juga angkasa, putri ini berjaya menyempurnakan 2 penerbangan solo. Dan juga yang paling best lah, terima anugerah daripada ayahnya sendiri, iaitu Raja Filipi yang ke-6.
1: Tapi kau tidak tahu kan, dia ada adik perempuan juga sebenarnya.
0: Jadi kau mau pok silap lah ni.
1: Agak-agak lama juga.
0: Ya, tapi dia yang dinobatkan untuk menjadi takhta seterusnya lah kan.
1: Dorong ada berapa orang adik beradik? Dorong 2 orang adik beradik.
0: 2 orang adik beradik, betul.
1: Adik perempuan.
0: Okay. Dan yang paling best dia akan bakal sambung pengajian dalam bidang sains politik. Dia bukan orang-orang yang memang biasa-biasa lah kan. Saya akan tertanya-tanya, siapalah yang apa ni layak untuk menjadi dia punya pasangan ni?
1: Oh, siapa-siapa saja.
0: Siapa-siapa saja ya.
1: Kalau yang kasut,
0: dia sudah full package kan?
1: Dia ibarat macam Mr. Cinderella.
0: Oh, gitu ya.
1: Siapa yang ngam kasut tu dia itulah tiada lawa.
0: Terpaksa mau trailer sesuatu.
1: Tapi itulah kan, jodoh tu tidak kemana kan?
0: Betul.
1: Menaruh harapan.
0: Iya, harapan itu percuma.
1: Baik, itulah kita kongsikan gimana wanita hebat lah kan. Tidak semestinya
0: tidak
1: semestinya ada kelebihan tu anda boleh melakukan segala-galanya kan. Tapi kalau sebagai kita ini pun kita boleh melaksanakan apa juga kita inginkan. Yang penting hasrat dan impian kita tu harus kita capai.
0: Betul.
1: Sementara saya lagi 7 pagi kita akan bawakan anda utama 7 pagi berita dalam dan juga luar negara. Kita layan dahulu lagu ini Sabah FM.
0: Bagus bang.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam Syarikat Pemula Teknologi Aquaculture E-Fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjarut awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang jenayah siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
4: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
5: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat Spain sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hantaran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: pagi hingga 10 pagi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam siaran Sabah FM dan Info Traffic. Kita kongsikan, kita mulakan dari Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan ketika ini mengambil masa 6 hingga ke 10 minit. Manakala di Pen Borneo, begitu juga dengan masa yang sama. Okey, dan laluan seterusnya di Meruntum. Meruntum menuju ke Putatan ketika ini 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Berikutnya di Jalan Putatan menuju ke KKIA akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Berikutnya di laluan Jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa 3 hingga ke 5 minit untuk menuju ke pusat bandaraya. Di laluan seterusnya, ini untuk Jalan Pintas Penampang mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya di Jalan KKIA menuju ke Tanjung Aru, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Kecuali di Jalan Bertingkat Tanjung Aru menuju ke pusat bandaraya ada sedikit pelahan mengambil masa lebih kurang 3 minit masa pemanduan. Okey, seterusnya di Jalan Penampang ketika ini juga akan mengambil masa 4 minit masa pemanduan anda menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya di Jalan Lintas, ketika ini agak lancar dan hanya mengambil masa lebih kurang 2 hingga ke 3 minit masa pemanduan untuk menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya di Jalan Kolam Minintad menuju ke pusat bandaraya juga akan mengambil masa 10 hingga ke 15 minit. Sehinggalah di Jalan Kolam. Jalan Kolam ini akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Okey, seterusnya di Jalan Lintas menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan seterusnya. Ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ada satu kemalangan yang dilaporkan berhampiran dengan sekolah di Kiancock Middle School, iaitu mengakibatkan trafik agak perlahan di laluan ini dan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 18 hingga ke 20 minit. Oleh itu, kita sarankan untuk anda menggunakan laluan lain untuk mengelak daripada tersekat dalam lalu lintas. Di Jalan Tun Fort Stevens mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit untuk ke pusat bandaraya. Dan seterusnya, untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran, di Jalan Tuaran Bypass, satu kemalangan juga dilaporkan berhampiran dengan SMKA Tun Ahmad Shah. Ini dilaporkan lebih kurang 5 minit lepas. Laluan ini masih lancar lagi, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Tetapi kita sarankan untuk anda menggunakan laluan lain untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Okay? Di Jalan Tuaran ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Itu untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya. Tetapi di Jalan Tuaran untuk menuju ke Balai Polis Menggatal mengambil masa 7 hingga ke 10 minit. Di laluan seterusnya Jalan UMS, Jalan UMS ketika ini mengambil masa 14 hingga ke 15 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass menuju ke SMK Bandaraya mengambil masa lebih kurang 31 hingga ke 35 minit. Di Tobobon mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Seterusnya di Jalan Tumpuan, berikutnya di Jalan Politeknik. Politeknik ketika ini menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa 5 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Sulaman menuju ke Intan Kapus Sabah mengambil masa lebih kurang 1 jam masa pemanduan. Okey, seterusnya di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa 3 hingga ke 4 minit. Dan laluan terakhir sekali kita kongsikan untuk Jalan Tuaran Tamparuli. Ini akan mengambil masa lebih kurang 4 minit menuju ke SMK Tamparuli. Okey, setakat itu laporan trafik yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, kongsikan kepada kami 019-490-4848. Selamat dengan pemanduan anda.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segera Sobat FM lebih menyegarkan, kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle.
1: Ya, selamat bersarapan semuanya kepada anda yang tengah bersarapan ketika ini ataupun dipejabatkan tengah buat kerja sudah awal sampai.
0: Ya, betul. Ha. Selamat bersarapan. Okey, 7.42 minit pagi dan kita ingin kongsikan satu info mengenai akaun palsu yang suka sangat buat akaun palsu ni.
1: Ha, mau anda letakkan, mau stoker-stoker lah kan.
0: Untuk media sosial lah. Okey, ini ada sedikit peringatan untuk kita bersama lah kan. Untuk akaun palsu untuk dibuat ini adalah untuk mengganggu orang, bukan perangai yang normal sebenarnya.
1: Ya, jadi kalau tengok akaun tu, kita boleh tahu lah akaun tu apa ni, asli ataupun palsu. Kita boleh tengok gambar dia kan, cara dia post tu, macam mana kita boleh tahu.
0: Ya, betul. Okay, selalunya orang buat akaun palsu ni untuk buat bully cyber, untuk membuat gangguan psikologi kepada orang-orang. Dia punya target-target lah. Obsesi dengan dendam. Anak muda juga turut terkesan dengan akaun palsu ni. Kalau mau tahu dia akaun palsu, tengok dia punya follower berapa sikit sejak tu, lepas tu post dia berapa sejak, lepas tu tiada gambar. Gambarnya adalah kalau macam apa ni, gambar haiwan kah, gambar haiwan bunga kah kan, itu potensi akaun palsu lah.
1: Tapi ada juga akaun dia bukan akaun palsu tau, akaun dia memang akaun generik lah yang betul lah kan. Tapi dia menggunakan profile picture tu kan, yang izinnya kan, dengan kartun kan, pokok ke apa sebagai macam kan, untuk dia pergi bully cyber, keyboard warrior. Supaya orang tak kenal lelah konon, padahal dia punya friend tu, mutual friend dia tu tak boleh tahu.
0: Ya, bahkan dia pergi follow semua yang dia tahu. Okey, dan orang yang apa ni, selalunya ini kan dia macam dia tidak, memang dia bukan orang yang sihat lah kan, sebab dia kadang-kadang itu mengganggu orang, pergi stok X.
1: Ya, tapi kalau boleh tidak kerja kah? Siapa pun terfikir juga.
0: Mungkin adalah sebab cuma kan itu adalah tidak normal lah, terutama sekali yang banyak akaun Sabata, banyak akaun dia.
1: Kalau boleh janganlah kan, cuba ubah cara hidup tu dengan lebih sihat dan sebenarnya itu mempengaruhi kesihatan mental kita jugalah.
0: Ya, betul.
1: Jangan sibuk hal orang dengan buat ya, dengan cara keyboard warrior sebagai macam tu kan.
0: Ya. Jadi kalau boleh hindari untuk buat perkara itu tidak normal lah kan.
1: Okay, jangan normalisasikan sifat sebegitu, kerana kadang-kadang dia boleh membentuk diri kita. Lama-lama kan diri kita macam terasa terbeban dengan sifat-sifat negatif yang selalu kita ambil dalam kehidupan seharian kita tu.
0: Betul. Kalau di media sosial ni kan, kita cari yang baik-baik saja, supaya kan kita punya apa yang lalu di dalam kita punya page tu semuanya yang baik-baik. Jika kita mencari yang baik-baik kan, dia akan pengaruh kita punya algoritm tu yang dalam dalam media sosial tu kan. Dia akan kasih keluar semua yang baik-baik. Tapi kalau kamu cari yang tidak baik, dia akan keluar balik-balik yang tidak baik juga. Jadi tengok, mempengaruhi kita punya mental.
1: Algoritm pun tahu juga kan. Jadi kenapa kamu pergi bergaul dengan orang yang tidak baik?
0: Tiba-tiba memanas. Okay, jadi itulah akan palsu untuk ganggu orang. Dan penggunaan yang tidak baik adalah perkara dan juga perangai yang tidak normal lah.
1: Okey, peringatan itu kita bersama juga. Okey. Okey, sementara saya lagi tepat 8 pagi, kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Dapat dikongsikan juga antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini adalah Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan 1.61 bilion ringgit dan kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Nantikan berita penuh sementara saya lagi tepat 8 pagi ini. Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan RM1.61 bilion. Kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Persidangan Dun Sabah pada Isnin